0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian. Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa digambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks. Sahabat Suara, sekarang saya sedang meliput minuman viral yang lagi dicari-cari warga Makassar. Tepatnya saya berada di salah satu outlet Yota yang baru saja merilis menu baru UB Series dan sekarang saya sedang bersama salah satu customer Yota.
1: Halo Kak.
0: Ini karena suasana Yota rame banget, pasti lagi cobain menu baru UB Series kan?
2: Bener Kak, kemarin sudah beli UB Latte. Sekarang sama temen cobain UB Cheese Cream dan UB Matcha Latte.
0: Jadi favorit kamu yang mana nih?
2: Semuanya Kak, gak bisa milih. UB Seriesnya seger, gurih, manis, dan creamy. Apalagi nih Yota pakai UB asli, bukan ubi ungu biasa. Jadi rasanya tuh unik banget.
0: Harus banget nih masuk list sahabat suara untuk cobain menu baru Yota UB Series yang gampang kamu dapatkan di semua outlet Yota. Langsung aja ke outlet Yota terdekat dan cobain semua UB Series favorit kamu.
2: Kak, udah kan interviewnya? Saya mau lanjutin minum UB Matcha Latte-nya nih Kak.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: Belakangan ini kok badan gampang capek ya? Udah gitu mood swing lagi.
1: Kurang tidur kali, begadang mulu sih. Atau kurang minum vitamin. Atau kelamaan scroll TikTok.
2: Stop self-diagnose dan dengerin Rabu Sehat. Biar tahu berbagai fakta menarik seputar kesehatan kamu.
3: Milan MFMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Kalau misalnya kita lihat Instagram saya ya.
3: Yes, kenapa? Kenapa?
4: Banyak kan isinya tuh influencer-influencer.
3: Betul, perempuan, ya, cantik.
4: Terus juga ternyata ada yang saya heran tuh keteknya pada putih-putih banget gitu.
3: Iya, kan mungkin karena perawatan kali.
4: Perawatan, nah itu akhirnya saya tahu. Ternyata kalau cuma normal-normal aja kayak orang biasa gitu, nggak kayak gitu.
3: Iya sih.
4: Kalau ya, mereka itu kayak perawatan yang di laser lah, terus yang kayak disuntik lah.
3: Tapi sebenarnya wajar nggak sih itu kayak gelap gitu, karena kan memang daerah lipatan gitu ya.
4: Betul.
3: Kalau pengen dicerahin mungkin kayak ada treatmentnya juga nggak sih?
4: Kalau mau dicerahin berarti jangan dilipat ya.
3: Jangan
4: angkat tangan. Angkat tangan terus nih. Nih loh. Nih. Ya, gitu.
3: Tapi ada tahu orang yang tipikal memang apa ya, bagian ketiaknya tuh nggak akan bisa gelap gitu.
4: Betul.
3: Kayak mama saya tuh cerah banget dia.
4: Mana fotonya?
3: Kenapa fotonya? Karena mama saya tuh nggak pernah pakai deodoran.
4: Oh, ternyata pengaruh ya?
3: Pengaruh.
4: Oh begitu.
3: Menurut saya tuh pengaruh ya.
4: Iya betul. Tapi sebenarnya deodoran kan banyak kan.
3: Betul.
4: Ada yang roll on, terus ada yang spray. Terus ada yang apa lagi ya?
3: Yang stick gitu.
4: Stick,
3: yang
4: betul. Krim juga ada krim.
3: Iya juga ada krim. Aduh.
4: Betul.
3: Di antara semuanya saya udah pernah coba semuanya sih.
4: Masa
3: tapi
4: sih?
3: Ya saya udah pernah coba yang stick karena
4: stick tuh gimana sih? Jadi
3: stick
4: kayak
3: yang jadi kayak
4: butter gitu ya?
3: Iya kayak butter gitu loh. Lady Stick Fit itu. Ah, itu
4: Lady
3: bagus.
4: Stick Fit.
3: Nama merknya tuh Lady Stick Fit kalau nggak salah ya.
4: Okay, okay.
3: Itu warna ungu. Nah dulu saya pakai itu. Tapi nggak sih tuh susah banget cocok sama produk kulit gitu. Mm-hmm. Karena kulit saya cenderung sensitif.
4: Okay.
3: Sudah pakai
4: hatimu yang juga sensitif.
3: Aduh, kok bahas hati sih, bahas ini roll on deodoran.
4: terus.
3: Spray juga udah pernah, tapi kayak enggak cocok. Stick juga enggak cocok, krim lebih-lebih enggak cocok. Nah, saya itu waktu SMA cocoknya sama satu produk deodoran roll on. Dan saya belinya itu terus sampai sekarang. Dan saya melihat harganya tuh kayak benar-benar dari saya SMA sampai sekarang harganya naik terus.
4: Oh, sekarang harganya
3: iya,
4: mahal.
3: Harganya mahal banget. Dulu waktu SMA saya masih dapat 70.000. Sekarang
4: mahal
3: harganya
4: banget.
3: 90.000. Iya, soalnya
4: mahal
3: itu
4: banget.
3: Natural gitu loh, dia nggak berbau. Pokoknya benar-benar buat kulit yang sensitif.
4: Oh, oke. Okay. Nah, itu juga kan ada yang apa sih namanya?
3: Apa?
4: Yang krim tuh lebih ribet lagi kan?
3: Iya, lebih ribet lagi tuh.
4: Krim tuh taruhnya di mana?
3: Ditaruh di tangan gitu ya.
4: Nah, maksudnya dia bungkusnya apa?
3: Oh, ada tuh bungkusnya yang kotak saset gitu, terus ada puterannya
4: saset
3: gitu.
4: Oh, kayak SKM
3: apa?
4: Kan?
3: SKM.
4: Susu kental manis kan ada yang diputer gitu kan?
3: Iya, tapi
4: kayak yogurt,
3: versi
4: ya, yogurt kan?
3: Versi lebih kecil.
4: Iya
3: kecil
4: kan?
3: Banget, iya.
4: Oh, itu sebenarnya lebih ribet sih. Kan kalau yang spray cepat gitu, set gitu kan.
3: Iya.
4: Kalau yang roll on juga kayak buka roll on, nah, udah selesai.
3: Tapi kayak banyak orang yang gak suka pakai roll on gitu loh, karena katanya kayak lengket, terus basah gitu kan. Banyak orang yang gak suka. Tapi kenapa?
4: Kalau itu kan basahnya cuma bentar doang gak sih?
3: Iya sih.
4: Saya juga gak bisa pakai yang lain sih. Enggak, karena saya tuh setia ya.
3: Oh iya benar, percaya kok saya kalau kamu setia.
4: Kalau misalnya pakai sesuatu itu terus gitu.
3: Tapi kalian pakainya deodoran apa?
4: Enggak pakai sih saya.
3: Oh enggak pakai, aduh peres
4: roll on,
3: banget.
4: Roll on, iya yeah, peres. Roll on saya.
3: Oh roll on.
4: Biar
3: itu
4: simple aja gitu.
3: Oh terus itu kayak brand yang rame di pasaran aja atau emang yang khusus kayak
4: enggak,
3: saya?
4: Enggak, biasa aja. Cuman ada rasanya yang, nah saya itu enggak pernah pakai parfum, terus juga deodoran saya enggak pernah pakai yang punya cowok.
3: Oh, pakainya cewek semua.
4: Punya cewek semua.
3: Kenapa?
4: Karena kan ngondek.
3: Kelihatan sih dari konten kemarin ngondeknya ngondek banget.
4: Enggak, karena saya tuh enggak suka baunya yang kalau cowok-cowok deodorannya parfum itu terlalu
3: hok
4: banget gitu.
3: Strong banget ya baunya ya.
4: Nah, saya enggak suka begitu.
3: Bener-bener.
4: Karena yang cium-cium saya kan cewek-cewek kan.
3: Iya, biar suka ya baunya.
4: Jadi kayak gitu sih, saya pakainya yang cewek-cewek gitu. Kayak lebih soft aja baunya.
3: Wow, kalau saya sih yang ini sih yang emang enggak berbau. Tapi
4: gak berbau,
3: aman
4: ya,
3: buat kulit yang sensitif.
4: Saya ada baunya sedikit sih.
3: Oh gitu.
4: Oh berbau, berarti gak ada baunya sama sekali.
3: Gak ada kayak parfum-parfum itu gak ada. Dia bener-bener yang buat merawat perawat kulit aja.
4: Oh, oke.
3: Okay. Saya tuh dulu pernah pakai salah satu brand yang wangi, wangi banget. Harganya tuh 50 ribuan.
4: Oke. Okay.
3: Dan itu wangi saya baru pakai 2 hari. Ketika saya tuh sensitif, jadi kayak mudah iritasi gitu loh. Setelah itu langsung iritasi. Bayangin saya tuh gak bisa ngejepit
4: ketika kayak gini.
3: Iritasi. Serius.
4: Kalau sahabat suara, kamu pilih deodorant spray, roll on, stick, krim, atau sama sekali kamu gak pakai deodoran? Kan ada orang kayak gitu.
3: Benar, ada. Kasih tau kita di WhatsApp 081-808-960-960 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Deja vu, Olivia Rodrigo. Cakep banget ya Olivia Rodrigo.
1: Jujur cakep banget, apalagi sekarang katanya dia udah punya pacar baru tahu.
0: Siapa pacarnya? Olivia Rodrigo.
1: Kalau nggak salah dia pacarnya sama ini orang finance gitu. Iya beneran, bener.
0: Ah, orang finance dari bank apa dia?
1: Ada lah pokoknya. Coba deh cari pacar Olivia Rodrigo sekarang. Saya kan kemarin dia pacarnya sama Louis.
0: Louis siapa sih?
1: Louis ini loh. Nih.
0: Louis itu siapa? Louis kan
1: dia
0: banyak.
1: Dia tuh ini, dia tuh aktor.
0: Oh, aktor. Oh, iya benar. Dia pacaran sama analis keuangan.
1: Benar.
0: Namanya Julian Cronenbergs.
1: Nih, pacarnya tuh ini. Cakep banget. Mantannya.
0: Oh, mantannya. Coba yang sekarang. Pasti lebih ini sih, yang lebih... Lebih
1: kayaknya pacarnya yang sekarang lebih mature deh.
0: Lebih kaya sih pasti.
1: Bisa jadi, tapi mantannya juga kaya tau. Dia yang main di Enola Holmes.
0: Enola Holmes, oh ya bener. Iya bener, bener. Pacar Olivia Rodrigo sekarang. Itu langsung aja klik.
1: Aduh, gimana sih?
0: Mukanya, coba kita lihat mukanya.
1: Mana sih, gak ada, belum ke spill. Oh ini mukanya itu. Nih, ini dia. Cakepan Louis sih.
0: Cakepannya, cuman banyakkan siapa uangnya. Udah pasti banyakkan ini, analis keuangan dong dia.
1: Oh kayaknya biar si Olivia ini bisa mengatur keuangannya dengan baik ya.
0: Iya bener.
1: Kayaknya sih kayak gitu ya.
0: Karena anak muda kasih uang banyak pasti belanjanya macam-macam ya.
1: Yes.
0: Begitu, pasti belanjanya kalau banyak uang saya pasti ke dokter terus deh.
1: Kenapa?
0: Membiarkan bagian badan saya tuh bagus gitu. Oh. Putih kayak model gitu loh.
1: Perawatan
0: banget.
1: Kalian pengen jadi model.
0: Pengen sih. Emang gak bisa.

0: apa apa sih, tapi gimana
1: dan
0: ya?
1: Makanya makan perawatan. Ya? Semua perawatan sedot lemak, terus juga mengurus, atur gigi, gigi yang bagus.
0: Ini cara ngobrolnya kayak ini sih, kayak ngondek banget sih.
1: Maksudnya, kayaknya agak-agak ngondek.
0: Hati-hati loh, Clay. Sebelah sih.
1: Tapi banyak banget kalau misalnya kita ke dokter, misalnya banyak orang ke dokter itu karena keteknya menghitam.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan?
0: Bahkan sampai ada
1: keteknya doang hitam, ini putih.
0: Ya ampun, enggak. Bahkan sampai ada perawatan yang khusus buat ketiak gitu loh, biar
1: iya,
0: bulunya tuh udah enggak muncul lagi.
1: Emang ada?
0: Ada.
1: Saya ada sesuatu yang di tempat yang enggak mau bulunya muncul tahu.
0: Kenapa? Di mana?
1: Ada lah.
0: Di hidung kali ya.
1: Ganglu ya. Sebenarnya ya ada lah, cuman sih enggak enak ngomongnya aja gitu. Ya kan? Kalau misalnya ada pencerahnya di peeling atau di laser. Di laser tuh gimana ya?
0: Apa ya, ada alatnya gitu loh. Pokoknya gimana sih, belum pernah perawatan gitu juga, tapi sering lewat di
1: kayak pakai
0: FYP saya. Kenapa?
1: Lightsaber.
0: Iya, enggak dong. Itu kayak di klik-klik-klik gitu. Oh. Terus nanti bulunya tuh enggak tumbuh dalam waktu sebulan atau 2 bulan.
1: Enggak tumbuh.
0: Enggak tumbuh sama sekali. Tapi harus sering perawatan gitu biar enggak tumbuh permanen.
1: Oh, gitu. Berarti harus sering. Berarti itu kan enggak normal ya?
0: Iya, sepertinya sih iya ya. Karena dipaksa enggak tumbuh kan bulunya.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Tapi kalau mencerahkan itu bagian dari ini enggak sih, bagian dari perawatan juga enggak sih?
1: Iya sih. Tapi sebenarnya yang ini ya, yang ngeselin sih sebenarnya karena orang-orang biasa nih influencer ya. Saya sering banget baca-baca komenan orang influencer gitu.
0: Kenapa?
1: Kak, keteknya hitam. Iya, padahal enggak hitam, cuma agak ketekuk sedikit.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kan namanya daerah lipatan ya. Iya, wajar sih. Dong.
1: Iya, benar. Pasti lipatan yang lain lebih hitam.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, ya ampun. Saya enggak ikut-ikut ya.
1: Kalau kata Rizky di WhatsApp, spray dong, apalagi kalau buru-buru tinggal semprot beberapa kali langsung beres, praktis banget.
0: Wah, ini juga dulu saya sih kayak gitu. Tapi saya enggak bisa kayak sensitif, tapi ada juga nih Jasmine, dia tuh tim stick karena dia tuh nggak suka yang basah gitu loh di ketiak. Jadi kalau habis mandi harus langsung pakai stick, rasanya itu lebih nyaman.
1: Kayaknya semua cepet-cepet aja deh. Dia katanya spray biar kalau buru-buru semprot.
0: Iya.
1: Kalau roll-on juga cepet juga.
0: Iya, mungkin harus effort dulu kali dikeringin, dikipas-kipasin.
1: Oh, iya.
0: Dulu.
1: Nggak, kalau naik motor kan jaketnya diginin.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 96.9 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Rimeraga di Pabarus featuring Kinto Aji lagi.
0: Kunto Aji, kok malah jadi typo ya. Typonya di mulut lagi.
1: Pernah lihat ini gak Diva Barus sama Kunto Aji waktu mereka manggung di warteg?
0: Jujur sering lewat di FYP saya.
1: Iya kan?
0: Karena itu asik banget tau.
1: Seru juga sih itu sebenarnya.
0: Tapi saya sering salfok sama ini loh, orang yang di warteg itu kayak dia berusaha buat enjoy the vibes gitu ya, tapi sambil megang piring-piring, sambil megang gelas.
1: Tapi kalau misalnya Nabil pernah makan di warteg?
0: Pernah.
1: Makannya apa?
0: Kalau warteg itu saya sukanya ayam kecap, terus pakai sayur. Kan sehat ya saya. Yeah. Terus minumnya air putih udah.
1: Masa cuma ayam kecap dan sayur aja?
0: Iya, saya suka gitu. Kalau bukan tahu ayam kecap, tahu, terus kasih tempe, terus sayur, udah gitu.
1: Kalau saya udah pasti nasi kan.
0: Iya.
1: Yeah. Telur dadar, terus juga saya paling suka kalau di warteg itu kikil.
0: Kikil.
1: Yang potong kecil-kecil atau
0: atau apa?
1: Usus.
0: Aduh, saya gak suka banget usus.
1: Usus.
0: Saya gak suka.
1: Sama sayur, sama gorengan. Gorengan biasanya ini gorengan bakwan atau atau perkedel jagung.
0: Saya gak terus suka gorengan tahu. Apalagi
1: saya
0: gak suka, hey. Saya gak suka gorengan. Hey. Gorengan yang kayak bakwan gitu-gitu saya kurang suka.
1: Sukanya yang apa?
0: Saya sukanya yang kayak ubi. Saya suka ubi goreng.
1: Ubi goreng.
0: Iya, ubi goreng, singkong yang digoreng.
1: Gendut ya?
0: Ya kelihat udah.
1: Enggak pas gitu loh sama
0: apanya?
1: Your body.
0: Iya, saya kan enggak segendut kamu, Clay. Percayalah. Tapi being fat itu kayaknya ada beberapa ini kekurangannya juga ya. Jadi kayak banyak daerah-daerah di lipatan kayak
1: bener.
0: Di siku. Gitu kayak jadi mudah menggelap ya.
1: Di ini bawah perut.
0: Iya.
1: Di bawahnya perut ada juga.
0: Aduh, apa
1: paha,
0: sih?
1: Paha
0: lutut,
1: gitu.
0: Lutut. Kepala, pundak, lutut kaki.
1: Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau, tadi kan kita ngobrolin tentang ketek ya.
0: Yes.
1: Ketsiak ya. Kalau bahasa Makassar misalnya
0: apa ya? Kalepa.
1: Kalepa.
0: Itu yang saya tahu. Itu yang saya tahu. Saya tidak tahu itu betul apa tidak. Soalnya saya pemahamanku bahasa Bugis dan Makassar sangat sedikit. Sejujurnya. Gitu.
1: Jadi kita
0: kenapa ketawa?
1: Karena kita bakalan kasih info tentang cara merawat kalepa ya.
0: Yes. How? Bagaimana caranya?
1: Jadi kalau misalnya kulit kalepa kamu menggelap karena sering dicukur atau gesekan baju yang ketat atau iritasi dari deodoran atau sel kulit mati yang menumpuk.
0: Wah.
1: Jadi kita tuh gak boleh pakai bahan yang terlalu keras.
0: Betul.
1: Karena bisa bikin kulit kita makin iritasi.
0: Yes, makanya saya tadi bilang saya pakai deodoran yang khusus gitu ya. Nah, saya tuh, tapi saya gak pernah cukur ketiak gitu loh.
1: Emang gak ada?
0: Emang gak ada, karena saya tipikal orang yang bulunya tuh tipis banget gitu ya.
1: Semuanya?
0: Semuanya dong, alis saya aja tipis. Kalau kalau gak digambar nih alis gak kelihatan.
1: Selain alis, apalagi sih yang tipis apa, bulunya?
0: Kaki, tangan, terus? Ya kayak gitu aja. Saya gak ada kumis juga.
1: Oh, kumis udah pasti. Tapi gitu ya, misalnya kamu agak mau ya agak putihan dikit gitu.
0: Yes.
1: Bisa cari deodoran yang lembut, terus juga eksfoliasinya ringan seminggu sekali atau pakai bajunya yang longgar-longgar gitu, yang katun-katun gitu.
0: Oh iya benar. Sama ini juga sih, kalau eksfoliasi tuh jangan terlalu keras gitu loh, kan hari biasa tuh lulur yang kayak keras banget. Nah,
1: wait, eksfoliasi apa sih?
0: Eksfoliasi tuh kayak ini yang menghilangkan kulit mati gitu loh.
1: Oh, ini yang butir-butiran gitu.
0: Iya, lulur udah, yeah, semuanya okay, lulur. Okay, yeah. Tapi ada juga nih orang yang eksfoliasinya tuh kayak pakai bahan apa gitu ya namanya? Pokoknya diolesin aja gitu di tangan, terus nanti bakalan cerah sendiri gitu loh. Jadi dia ngangkat sel kulit matinya tuh pakai bahan kimia. Tapi kalau saya lebih sukanya pakai lulur.
1: Iya, kalau lulur kan normal-normal aja ya. Betul. Maksudnya bukan yang kimia banget ya.
0: Tapi kalau misalnya kulit kita tuh cerah, apa sih yang perlu kita kasih gitu ya? Selain usaha-usaha itu tadi, haruskah kita minum vitamin?
1: Mungkin ada vitamin C, katanya vitamin C. Terus juga pilih produk yang punya kandungan niacinamide.
0: Niacinamide.
1: Ya itu dia.
0: Lucu banget jujur.
1: Apa gimana cara baca?
0: Niacinamide.
1: Keren juga. Niacinamide.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Okay.

0: 99 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia dan Raisa bersinar buat sahabat suara mungkin yang sekarang lagi kerja, pagi-paginya mungkin lah perasaannya enggak enak atau mungkin lagi sekolah rasanya enggak enak. Semoga harinya bersinar ya.
1: Amin. Ya, pastinya sebersinar hari ini ya.
0: Iya, betul. Jam 9 udah bersinar sekali ya.
1: Saya juga kaget sih, biasa kalau saya on the way kan biasanya perginya jam 6 lewat gitu ya. Kok matahari udah terang banget ya?
0: Udah bener, kan gitu jam 6 rasanya. Saya perhatiin banget tuh, saya kalau masuk kamar mandi misalnya keluar jam 6 itu udah matahari udah bersinar.
1: Kalian baru mandi jam 6?
0: Saya gak mandi malah.
1: Pantesan kayak ini ya, kalau datang biasa langsung nyari makan kayak ya, orang kelaperan gitu ya.
0: Kodoh. Males ya kalau pagi-pagi, saya setelah pulang baru mandi.
1: Oh.
0: Karena pagi-pagi aduh dingin banget.
1: Wah, enggak sih. Saya sih kalau pagi mandi ya, saya mandinya tuh jam 5. Iya, jam 5. Terus saya tuh kebiasaannya
0: kayak kerbau tau gak?
1: Kok kayak kerbau sih? Jadi kebiasaannya kalau habis mandi biasa bengong dulu tau. Jadi kayak diem dulu.
0: Tapi memang gitu katanya ya, kalau kita harus kita baru bangun pagi gitu jangan langsung ngapa-ngapain.
1: Iya.
0: Kita bengong dulu 10-15 menit gitu.
1: Benar.
0: Kemarin saya tahu dari Dave Hendrik.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Dan Clay langsung apa, emang dari dulu udah kayak gitu?
0: Enggak, saya langsung aja.
1: Langsung mandi aja.
0: Saya enggak mandi.
1: Oh iya, ya ampun, sorry.
0: Saya enggak peduli apa kata orang.
1: Aduh, kok ada orang ya kayak gini. Untung enggak ketemu ya sama yang dengerin kamu. Untung iya, ketemunya cuma sama saya.
0: Enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau ketemu sama orang, tapi biasa kita suka lupa. Kadang ih ketemunya nih.
1: Oh iya.
0: Misalnya saya tahu misalnya hari Selasa mau ketemu. Tapi jam berapa ya?
1: Iya, benar.
0: Kan dulu kan kita masih sering catat-catat kan?
1: Orang zaman dulu ya.
0: Iya,
1: tapi sih masih sering catat loh sampai sekarang. Kalau
0: itu bagus
1: lagi
0: banget sih sebenarnya.
1: Ada pengen ketemu, ada janjian. Mm-hmm. Karena si orangnya agak pelupa dikit, jadi ya dicatat aja.
0: Tulisnya di mana?
1: Tulisnya di notes HP.
0: Oh iya benar, sekarang di handphone ya.
1: Gampang, gak kayak dulu.
0: Di kalender juga kan bisa, di kalender misalnya ketemu. Kalau saya suka gini, kalau misalnya harus ke dokter tanggal berapa misalnya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oh iya benar.
0: Saya catat tuh gitu.
1: Tapi bukannya kalau misalnya kalian ke dokter udah ada tanggal pastinya gitu ya?
0: Pastinya enggak, tiap bulan beda-beda.
1: Oh, tergantung sama jadwal dokternya.
0: Jadwal dokternya.
1: Jadi dicatetin tuh.
0: Wah,
1: tapi ada juga sih orang yang nyatet kayak deadline kerjaan, deadline tugas,
0: nah,
1: jadwal bayar listrik, air.
0: Saya pernah lihat teman saya kalau handphonenya nyala, plok di sini langsung jadwalnya dia ngapain-ngapain.
1: Iya, ada tuh aplikasi tambahannya kayak gitu.
0: Oh, itu aplikasi
1: ada,
0: tambahan ya, bukan ada dari handphonenya sendiri ya?
1: Bukan.
0: Ah.
1: Itu ada aplikasi tambahannya.
0: Tapi kalau Nabil,
1: kenapa
0: catat di handphone biasanya catat apa sih?
1: Saya biasanya catat tanggal ketemu sama teman. Terus saya juga catat kalau misalnya ada event gitu kan. Nih, suara kan biasa ada eventnya ya. Jadi ya udah saya catat biar saya nggak lupa. Terus saya catat ini juga sih yang menurut saya, oh sebentarnya ada meeting jam segini. Sibuk banget.
0: Padahal tadi dia bilang saya habis siaran mau langsung pulang, mau tidur katanya.
1: Soalnya saya belum tidur malam ini, saya gak tidur sama sekali loh.
0: Habis clubbing?
1: Bukan, gak habis clubbing, habis ini.
0: Habis overthinking.
1: Enggak, habis clubbing di kamar sendiri.
0: Kalau sahabat suara gimana? Kamu biasanya paling sering bikin reminder di handphone buat urusan apa?
1: Kasih kita di WhatsApp 0818089606 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Milana FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Berapa kali sih kita harus saling memaafkan?
0: Iya, berkali-kali dong. Gak bisa dihitung. Soalnya tiap hari kita bikin kesalahan gak sih? Kalau saya sih Clay enggak ya.
1: Masa mungkin. Pasti bikin kesalahan. Cuman minta maafnya yang susah. Namanya laki-laki gitu kan.
0: Tapi katanya tuh laki-laki lebih baik minta maaf daripada minta izin.
1: Nah iya kalau gitu. Kalau itu kan mending misalnya saya hobinya motor misalnya. Mending saya beli motor dulu, terus minta maaf sama istri saya, bilang maaf ya akhirnya saya beli motor.
0: Aduh ya ampun.
1: Daripada minta izin kan gak ada motornya.
0: Ya tapi kan at least istrinya tahu dulu kalau pengen beli.
1: Eh tergantung ya. Dulu. Tapi saya orangnya gak kayak gitu.
0: Langsung aja ya.
1: Enggak, langsung minta izin dulu.
0: Oh yang benar.
1: Iya. Tapi kenapa sih Nabil setuju kalau misalnya cowok itu susah minta maaf?
0: Iya, karena memang kayak gitu enggak sih?
1: Pernah kejadian,
0: tadi pagi barusan.
1: Tadi pagi. Kenapa gimana ceritanya?
0: Ya gimana ya kalau ceritain oversharing banget enggak sih?
1: Emang Nabil suka oversharing.
0: Pokoknya nih kayak gini. Intinya jadi kayak ada sesuatu ya yang bikin saya overthinking, terus saya nangis, terus itu enggak minta
1: salah,
0: maaf.
1: Yang salah siapa? Overthinking kan bikin nangis gara-gara overthinking, bukan karena cowoknya kan.
0: Ya tapi kan kalau saya overthinking berarti cowoknya tuh harus jadi over explain gitu loh. Kalaupun saya overthinking, kamu harus menjelaskan dengan sedetail-detailnya biar saya enggak
1: overthinking gara-gara apa?
0: Ya adalah
1: intinya,
0: pokoknya.
1: Intinya enggak usah jelasnya, maksud kayak
0: ya konteksnya adalah ya. Aduh, kalau diceritain kayak langsung kena banget nih overthinkingnya.
1: Iya, karena menurut saya
0: kenapa?
1: Overthinking Nabil tuh agak kelebayan.
0: Aduh, kok dibilangin lebay sih? Perasaan orang tuh valid.
1: Benar,
0: tahu.
1: Betul. Karena sih kalau boleh tahu.
0: Ya adalah pokoknya yang penting itu berkaitan dengan hari-hari penting lah ya.
1: Hari penting terus dia lupa.
0: Iya, dia terus dia lupa. Sengaja dilupain kayaknya ya. Oh soalnya dia enggak nyatet gitu, enggak kayak saya menyatet. Ingat enggak sih dulu waktu SMP SMA ngerayain enif tiap bulan?
1: Enggak sih.
0: Sumpah saya dulu kayak gitu.
1: Norak banget emang. Masa ngerayain, namanya juga anniversary ya, tiap tahun
0: kan
1: dong.
0: Kita bilangnya moonversary.
1: Ini ya. Norak banget.
0: Itu dulu.
1: Happy moonversary ya. Mama. Iya mama.
0: Saya gak pernah manggil mama papa ya.
1: Panggilannya apa?
0: Panggilannya cuma bu, iya sayang, kayak gitu aja. Tapi itu tuh diingat tahu, misalnya selamat 1 bulan, selama 2 bulan, jujur ini alay banget ya.
1: Alay
0: tapi
1: banget sih.
0: Saat saya udah SMA, udah kuliah, udah gak pernah kayak
1: udah
0: gitu
1: gak pernah,
0: lagi
1: sih. Udah gak pernah, moonversary udah gak pernah.
0: Udah gak ada kayak gitu sih, jadi malu juga sih.
1: Tapi kalau tiap tahun ngerayain gak?
0: And if ngerayain tiap tahun. Kita dirayain dong, emang kenapa?
1: Enggak.
0: Tapi rayainnya tuh gak gimana banget,
1: gimana?
0: Cuman kayak dinner. Aja. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu. Emang biasanya kayak gimana ya? Kok ketawanya kayak gitu ya?
1: Kalau kita udah dewasa gini ya, belum ABG kayak kamu.
0: Iya.
1: Kita udah enggak ngerayain.
0: Terus ngapain?
1: Biasa aja, paling ngucapin. Paling orang yang ngucapin ke kita.
0: Tapi kan hari-hari penting itu kayak spesial enggak sih buat special dirayain? At least kayak kita mengingat oh kita udah setahun nih, kita udah lama.
1: Kalau cuman setahun
0: nih
1: sih enggak sih?
0: Lah kenapa?
1: Kalau yang lama-lama tuh kok misalnya kan makanya aja ada yang silver, bukan apa sih namanya?
0: Apa?
1: Yang
0: saya gak tahu, 25
1: tahun.
0: Apa tuh?
1: 10
0: golden.
1: Ya gitu-gitu ya, 25 gitu-gitu tahun, ya? 50 tahun gitu-gitulah.
0: Ya, tapi kan setiap hari tuh harus tetap dirayain. Aduh, saya jadi notice kok saya kebanyakan ngomong tapi ya. Saya apapun yang kalian bilang saya selalu menepis gitu ya.
1: Dia enggak mau enggak setuju sama orang.
0: Saya tidak mengakui apa yang kalian bilang itu betul.
1: Gimana, tapi, gimana menurut sahabat suara? Saya kan begitu banget kan sama
0: iya,
1: Nabil. Terima aja gitu.
0: Kita kan ngomongnya soal hari-hari spesial.
1: Oh, iya benar.
0: Penting. Dan ada sahabat suara juga yang bilang, dia tuh si Akmal di WhatsApp yang bilang kalau saya pakai kalender buat jadwal servis kendaraan. Wah, ini penting.
1: Serius banget ini, bagus.
0: Jadi bisa ingat kapan waktunya ganti oli atau servis. Saya sih enggak pergi ganti oli ya.
1: Enggak pernah ganti oli namanya
0: nyuruh,
1: wanita ya.
0: Nyuruh.
1: Oh, nyuruh orang.
0: Nyuruh kakak saya aja.
1: Tapi tahu kapan harus ganti oli?
0: Enggak sih. Saya cuma kalau ada indikator, ayo servis ya udah. Kak, ini motor saya ada indikatornya. Oke. Okay.
1: Baru di servis.
0: Baru di servis.
1: Cepet banget rusak itu.
0: Emang,
1: bahaya. Iya.
0: Emang
1: harus tahu. Biasanya kalau kita habis servis oli apa habis apa lagi? Habis servis, habis ganti oli gitu, orangnya kasih tahu, "Nih, tiap kilometer berapa ganti oli lagi atau tiap berapa bulan ganti oli lagi gitu."
0: Enggak saya perhatiin lagi.
1: Harusnya gitu sih. Ada nih Titin di Instagram, kalau saya justru masukin tanggal merah yang masuk di long weekend, jadi kayak motivasi buat bertahan kerja sampai tanggal tersebut.
0: Wah, saya bukan motivasi long weekend sih, mungkin lebih motivasinya tanggal gajian gak sih?
1: Itu kan jelas ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hi hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Suara Suruh bareng sama Nabil dan juga Clay Rizky. Sampai jam 10, sedikit lagi.
1: Yes, sedikit lagi ada traffic jam. Untuk apa? Untuk apa sih kita nanda-nandain gitu tanggal-tanggal penting?
0: Biar gak lupa. Lupa.
1: Tapi biasa tuh tanggal-tanggal penting udah ada notes-nya gak sih di
0: biasanya,
1: kalender?
0: Biasanya.
1: Yang cuti bersama.
0: Cuti bersama merah. Justru gak ada kan?
1: Ah, masa sih?
0: Merahnya ada. Cuti bersama misalnya hari ini lebaran, besokannya kan gak merah kan?
1: Masa sih?
0: Gak merah, tapi biasanya dikasih tahu sama pemerintah.
1: Kalau saya biasa di Google kalender saya tuh ada nih.
0: Oh iya?
1: Kalau cuti bersama.
0: Masa sih?
1: Iya, kalau saya ada.
0: Apa sih gak perhatiin ya?
1: Oh kayaknya kamu gak perhatiin, udah kebanyakan libur kayaknya Clay.
0: Dan ternyata kemarin pemerintah itu sudah mengumumkan libur nasional dan cuti bersama 2027.
1: Wow, ini...
0: Masih lama gak sih?
1: Masih lama.
0: Kok udah dikeluarin sekarang?
1: Ya gak apa-apa, mungkin bentar lagi kali. Mungkin dia merasa, yaudah keluarin aja deh biar makin semangat kerjanya.
0: Oh,
1: ya.
0: Soalnya, makin semangat kerjanya.
1: Soalnya liburnya tuh panjang banget tau.
0: Emang ya?
1: Banyak harinya tuh 18 hari.
0: Libur nasional dari 1 tahun 18 hari sedikit kali.
1: Itu banyak sih menurut saya.
0: Masa sih?
1: Emang biasanya berapa sih?
0: Kayaknya kemarin tahun ini tuh banyak deh.
1: Tahun ini iya kerasa sih.
0: Kayaknya sih, kayaknya tahun ini banyak gitu. Kayaknya ya, saya enggak tahu bener apa enggaknya.
1: Soalnya saya kan baru-baru selesai kuliah ya. Saya taunya libur mah libur aja kayak libur akhir semester itu kan panjang ya. Saya enggak terlalu peka berapa banyak hari libur.
0: Bener-bener. Saya kan kuliah selesai kuliah 2 tahun lalu jadi udah lama.
1: Oh iya udah lama, udah kelupaan gitu ya.
0: Gitu. Jadi sahabat suara bisa siap-siap atur jadwal liburan tahun depan karena pemerintah sudah ngerilis 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti di tahun 2027.
1: Langsung kayak gitu. Ya.
0: Keputusan ini diatur dalam SKB 3 Kementerian dan
1: penetapan. Jadi ini klik kenapa sih? Nah, saya jelasin yang lebih baik ya.
0: Okay.
1: Keputusan itu diatur dalam SKB 3 Kementerian dan penetapan ini sudah dipertimbangkan melalui banyak hal. Jadi kayak misalnya mulai libur nasional yang memang sudah pasti.
0: Okay, betul.
1: Kayak libur Natal, Lebaran, hari-hari besar agama,
0: betul.
1: Hari nasional gitu ya. Nah, tapi ini juga membantu nih masyarakat untuk menjalankan ritual adat dan tradisi di hari besar keagamaan. Jadi ada tuh memang orang yang di tahun ini tuh udah nge-plan tahun depan pengen liburan kemana.
0: Bener,
1: jadi udah ditandain tuh, ini juga membantu kita sih yang hobinya healing.
0: Biasanya mungkin kita tahu tahun depan misalnya udah ada libur segini, tanggal segini. Kita bisa cari tiket duluan.
1: Iya betul.
0: Karena lebih murah kan.
1: Betul.
0: Biasanya lebih murah ke Singapura dibanding ke Jakarta.
1: Tapi kalau misalnya liburan kayak gini, ya cuti bersama kan berlakunya buat ASN. Tapi kita kan pekerja swasta ya, jadi kita gak dapet cuti bersama dong. Ya kan?
0: Aduh aku mau jadi ASN.
1: Pengen jadi ASN, iya. Beneran sanggup gak tes CPNS?
0: Enggak sih.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Jadi kekasihku saja, Keisha Lefranca.
1: Gak mau.
0: Kenapa?
1: Gak mau jadi kekasih.
0: Banyak banget tahu yang sebenarnya mau. Cuman ya, saya tolak-tolakin aja.
1: Pede, NPD banget, NPD nih.
0: Tapi sahabat suara, terima kasih banyak ya yang udah nemenin kita dari jam 7 tadi
1: sampai sekarang jam 10.
0: Yes, mohon maaf kalau misalnya Nabil ada salah-salah kata ya.
1: Ih, kok cuma saya? Clay juga, Clay kayaknya salah-salah katanya banyak deh.
0: Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10. Tetap di Suara Seru Bangunan sama saya, Clay Rizky.
1: Dan saya, Bill Putri.
0: Bye-bye.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, dia. Segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby Happy
0: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Lagu favorit pilihan kamu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Punya banyak teman tuh menyenangkan ya, sahabat suara. Tapi kok kenapa orang gak mau atau agak mager kalau punya banyak kerjaan? Semangat buat sahabat suara yang kerjanya lagi banyak di tengah minggu ini, ditemenin dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa didengarkan di 9 kota dan juga di isuaranetwork.com/streaming. Setelah Glenn Fredly dengan Kisah Romantis, ada apa lagi sih? Ada yang ini.

Jadi selamat menikmati di isoranetwork.com/streaming atau mau mengintip bagaimana seorang penyiar mengendarai peralatan siaran supaya baik jalannya, bisa diintip di live TikTok at isuara.network. Dua lagu ini siap dimainkan, bakalan dimainkan setelah Afgan dengan Langit Merah Muda. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang nanti.

Dan juga sahabat suara yang di tanggal segini sudah harus bayar pay letter, cicilan apapun itu bentuknya, dan juga pastinya baru memulai cicilan. Seperti kata Andin, apapun masalahnya, moving on! Yeah, capek juga ya ngomong di atas lagu dengan nada tinggi ya, baik kita turunkan temponya. Ada baiknya penyiar radio ngecek dulu lagu selanjutnya itu temponya turun atau medium ya. Ternyata medium. Tiara Andini dengan Adu Bola Mata selanjutnya. Kamu lagi mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Yang kangen sama Caleb J.

0: Iya, thank you Tiara Andini dengan Adu Bola Mata di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan kamu masih mendengarkan Dodo Harahap menemani sampai jam 2 siang, tapi 10 lagu keren jam pertama sudah selesai. Kita break dulu ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Sahabat suara, di dalam hidup ini ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misalnya, yang gak mau nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon. Iya enggak? Buat warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan di tanggal itu, penting banget untuk dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Buat urusan Esata. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Buat urusan Esata.

0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
1: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
2: separuh hatiku.
0: Iswara.
2: Sempurna.
3: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
0: Warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia, Suara Fakta.
1: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Dalam kegiatan Maulid Nabi di Benua Lawas, Tabalong, Kalimantan Selatan, suasana acara tetap mempertahankan penggunaan kipas tangan tradisional meski kipas angin listrik sudah tersedia. Kipas tangan tersebut digunakan warga sebagai bagian dari nuansa budaya yang masih dipertahankan dalam kegiatan keagamaan. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi warga untuk berkumpul dan mempererat kebersamaan.
3: Suara Fakta.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan konser Kanye West Live in Jakarta 2026. Konser ini dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Oktober 2026. Gelaran ini dinilai sebagai momen membanggakan karena Jakarta menjadi lokasi pilihan pelaksanaan konser skala besar tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Thank you, Iksan. Lanjut ke jam 12.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Dan di jam 12 ini saatnya sekarang adalah jam makan siang. Yeah, waktu Indonesia bagian barat. Tapi buat teman-teman yang sudah makan siang duluan gak apa-apa. Gak harus kan makan siang barengan ya. Dan buat teman-teman yang mau resign, jangan lupa beli donat ya. Kasihan Pak Purbaya ya, gak sempat beli donat pas tahu-tahu udah gak lanjut ya. Ada tuh yang namanya donat resign ya. Hai Dodo Harahap, menemani kamu di putaran kedua. 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Salma Salsabil dengan Boleh Juga sudah siap untuk tampil. Ada juga Raimla.

0: Bimain dari Aditya siap dimainkan. Jadi ada tiga ya, Salma Salsabil, Raim Laude, Aditya. Mau dengerin? Dodo Harahap di belakang mic ngapain aja? Meluncur ke live TikTok at iswara.network. Kalau lagi ribet ya udah dengerinnya di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Yang ini rombongan siap membuka putaran kedua Rhapsody JKT48.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

di Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai warga Manado, Fadio. Dok, Dodo, kita punya keripik pisang goroho loh di Manado. Ah. Kan kalau Kinos Gina kan dikirimin oleh-oleh atau buah tangan dari Makassar, dari Erni ya namanya ya, sahabat suara di Makassar ya. Lalu kalau Fadio di Manado kita punya keripik pisang goroho. Aduh, kalau cuma cerita doang tuh jatuhnya hoax ya. Kalau misalnya ada wujudnya baru itu namanya legit. Tapi satu pertanyaan buat Fadio, di Manado itu lebih enak bubur Manado apa bibir Manado ya?

Calai dan Mingse. Astaga bercanda. Jujur, paman ini cukup kaget ya dengan lagu sekarang ya, Astaga Bercanda. Semoga karirnya gak bercanda ya. Setelah itu ada sesepuh kita, Sheila on 7 dengan Bila Kau Tak Di Sampingku. Sikatlah ya, Dodo Harahap masih live TikTok juga di @iswara.network dan juga live siaran di iswaranetwork.com/streaming. Setelah Fiera dengan Terlalu Lama, hadir mereka berdua.

selamat menikmati makan siang. Setelah itu balik kerja lagi ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah The Midnight Darlings. Semu hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Farel Hilal dengan Keliling di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tadi sempat ngobrol juga sama sahabat suara yang lagi nonton live TikTok. Saya sempat nyeletuk kayak, ini pasti nonton live TikTok nih, pasti sambil kerja nih di depan laptop tuh, sambil dengerin atau nonton live TikToknya Iswara. Dan bener, ada yang ngaku Kamira Handmade dan juga Ade. Ade di divisi keuangan, Ranger Merah di divisi Ring 1 RI. Izin, saya takut. Iklan dulu gak ya? Gak usah deh. Andre and the Backbone ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Banyak suara warga Indonesia. Sahabat suara, siap-siap dulu ya. Saya Dodo Harahap untuk ngobrol sama Mawar De Jong. Sebentar lagi jam 1 ke jam 2. Yang dimana dia punya single terbaru. Dan kita akan kulik. Saya akan kulik apa aja ceritanya. Terus lagi ngerjain apa aja. Kita dengerin ceritanya Mawar De Jong tentang single terbarunya. Judulnya Kan. Satu suku kata tapi maknanya ganda. Ah, mungkin cocok juga buat sahabat suara yang lagi butuh lagu baru untuk kode-kode ke pasangan. Tungguin ya, bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming atau di 9 kota Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Siap ngobrol sama Mawar De Jong setelah She dengan Jomblo Wati.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
4: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara, kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
3: Cek, one, two.
4: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
3: Dipangku.
4: Sini. Ahai.
5: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
4: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
5: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
4: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok, main colok-colok mata lu.
3: Tempat apa ini?
4: Ini radio Isuara, iya. Jengkelin.
3: Kebetulan.
4: Apa?
3: Pas bener loh.
4: Apa tuh?
3: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
4: Itu
3: kan
4: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu. Itu radiologi lain sama yang radio ini lain.
5: Kepalanya butuh radio head ya?
3: Radio
4: head
3: emang
5: gak
3: ada
5: kursinya.
4: Ini.
5: Aduh, Pak Giro harus kasih lah itu kursinya.
4: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
5: Naik pangku-pangkuan.
4: Lucu loh dia loh.
3: Kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah, baru juga kenal.
4: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
3: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
4: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
3: Om siapa tadi namanya?
4: Kinos.
3: Konos, iya.
4: Konos.
5: Kinos.
4: Kinos. Kinos.
3: Yang tadi siapa namanya?
4: Agoy.
3: Oh. Argo, iya. Om siapa namanya?
5: Aku Indra.
4: Indra.
3: Oh, artis ya?
5: Bukan.
3: Indra Gunawan.
5: Bukan.
4: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
3: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
4: Indra.
3: Yang di Brownies.
5: Ipan.
4: Ipan Gunawan.
3: Ipan. Indra Gunawan namanya.
4: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
3: Oh ya, karir saya selesai.
6: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus suara-suara
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Isuara.
1: Isuara.
7: Isuara, suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Selamat datang sahabat suara di musisi keren untuk bulan ini, yang dimana selalu ada musisi yang memiliki karya baru. Dan kita akan ngobrol bukan tentang hanya sekedar lagunya, tapi juga cerita, bahkan gimana sih serunya atau perubahan mereka ketika di setiap tahunnya membuat karya, membuat musik. Dan kali ini yang pernah melihat sosoknya di film Tinggal Meninggal ya, dengan lagunya Tinggal, udah tahu langsung ya, ada Mawar Deyong.
3: Halo.
2: Hai, selamat datang.
3: Hai,
2: di musisi keren. Mawar Deyong berarti blasteran?
3: Papa Belanda.
2: Mama?
3: Mama Medan.
2: Mama Medan. Iya. Ada marga rupanya gede?
3: Mama ada.
2: Apa
3: Guru
2: tuh?
3: Guru singa.
2: Oh, sama berarti aku juga harap kan juga Medan.
3: Oh iya.
2: Dan juga sama Belanda, belakang Margonda. De Jong.
3: Depok.
2: Oke, jadi sini kita selain ngobrolin tentang single terbaru, ini saya udah pakai blazer, udah bawa iPad, udah punya asuransi belum? Saya pas ngaca, kenapa jadi kayak agent ya? Enggak, tapi di sini kita ngobrolin tentang singlenya itu Kan.
3: Ya.
2: Kan, ini cuma Kan. Satu suku kata, K-A-N. Apakah itu singkatan? Atau apakah itu jangan-jangan sebuah suku kata yang memiliki makna yang sangat luas? Kita akan kulik selama kurang lebih, kalau misalnya sahabat suara mendengarkan langsung di 9 kota, 1 jam ya, kita akan ngobrol bersama Mawar Deyong. Nah, ini kan dari tahun 2019 nih, Mawar udah ada di industri musik. Sampai sekarang 2025, kemarin juga ada Tinggal, ya. Tinggal, terus main juga di Tinggal Meninggal. Wah, udah langsung terjun ke industri perfilman juga. Dan juga sekarang ini adalah Kan. Apa yang membuat perbedaan atau ada gak sih yang berubah di setiap tahunnya ketika berkarya?
3: Wah, jadi Kan ini sebenarnya adalah sebuah project yang sangat-sangat exciting buat aku. Karena akan ada project yang lebih besar nantinya setelah Kan ini, yang aku sudah tidak sabar untuk spill sebenarnya, tapi belum boleh.
2: Okay.
3: Tapi di Kan ini aku juga senang banget karena ini adalah salah satu lagu yang upbeat setelah Tinggal waktu itu.
2: Tinggal.
3: Iya. Tinggal.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi kembali menyanyikan lagu upbeat, dan temanya juga lucu banget menurut aku. Jadi ini kayak percakapan antar dua sahabat, kayak aku tuh udah bilang ke kamu, dia red flag, kenapa kamu gak dengerin aku, Kan jadi kayak gini. Gitu.
2: Oh, in English, I told you so.
3: Benar. Kalau di Indonesia,
2: Kan? Atau apa gue bilang?
3: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Berarti ini adalah perbincangan dua orang sahabat yang tadinya saling melindungi, bahwa biasanya gitu ya, ada sahabat yang ngerti bahwa ini nih orangnya red flag nih. Tapi kadang-kadang namanya cinta kan memang ya logika tertutup dengan perasaan ya.
3: Benar.
2: Nah, di sini diperjelas ya di lagu ini ya. Oke. Okay. Kan ini kan tadi seperti yang dibilang punya warna musik yang ceria gitu ya. Apa sih pertama kali yang Mawar yakinkan untuk okay deh, mau deh bawain Kan ini?
3: Jadi aku ingat banget waktu pertama kali denger lagunya yang diciptakan oleh Kak Iqbal, Kak Dennis, dan juga Kak Faisal. Aku langsung senyum sendiri, langsung keinget kayak ini relate banget sih sama kehidupan sehari-hari. Oh. Kayak misalkan kita bakal makan soto ya, kayaknya jangan pakai baju putih deh gitu kan. Misalkan udah diingetin sama mama aku gitu kan. Terus pas makan soto ketumpahan, terus mama cuma kayak Kan gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya kita sering banget ngalamin, kita udah diingetin tapi kita tetap ngelakuin yang salah gitu. Jadi aku langsung tersenyum kayak, aku senang banget sih aku bisa menyanyikan lagu ini dan dipercaya buat nyanyiin lagu ini.
2: Jadi memang relate juga sehari-hari, gak cuma soal mengingatkan pasangan atau juga mengingatkan teman yang punya pasangan yang red flag, tapi juga sehari-hari juga sering ya.
3: Iya.
2: Impact dari Kan itu yang emang iya juga ya. Oke, nah ini dari judulnya aja Kan. Terus cuma 3 huruf, tapi maknanya tuh kayak kan udah dibilangin gitu ya. Kenapa 3 huruf ini terasa pas banget? Selain tadi ketumpahan soto, mungkin ada dari segi percintaan? Udah 6 tahun ya sama dia ya?
3: Iya, udah 7.
2: Ayo aplaus dulu teman-teman, 6 tahun menjalin hubungan masih berlangsung ya. Wih, Libra, Leo. Ntar kita bahas ya. Wah, ini dia nih. Ya, ini kenapa nih? Kan ini jadi kayak dari segi percintaan atau persahabatan ada yang relevan juga gak?
3: Kalau kenapa judulnya Kan, rasanya kayak sebenarnya di Indonesia menurutku kita paling sering bilangkan lagi kalau misalkan ada kejadian yang kita udah ingetin gitu. Jadi kayak instead of saying, kalau di English kan kita bilang I told you so, atau kayak apa ya, mungkin di bilang kayak you should have seen it before dan lain-lain. Kalau kita kayak cuma kan, atau kayak sambil tersenyum gitu. Jadi rasanya kan adalah kata yang sangat tepat untuk menggambarkan isi lagunya.
2: Oke. Ini makin jelas lagi nih ya. Single, ya maksudnya single, ini bentuknya single karena ini, dan satu suku kata kan. Dan apa aja yang lebih seru lagi di dalam lagu kan ini. Nanti kita akan lanjut lagi sahabat suara. Pastikan tetap bergabung di iSuara, suara warga Indonesia.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. iSuara.

0: Dodo Harahap dan juga Mawar Deong masih di Musisi Keren bulan ini di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dari 9 kota tadi, pernah gak ada pengalaman kan?
1: Pengalaman kan di salah
0: di 9
1: satu?
0: Kota. Jakarta, Jakarta gak usah lah, itu udah hidupan sehari-hari ya. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Wah, karena aku besar di Medan mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi mungkin beberapa pengalaman kan yaitu pas aku masih sekolah, kayak udah diingetin jangan minum. Mungkin jangan minum es cekek besok batuk
0: es
1: gitu.
0: Es cekek Adi.
1: Es cekek jangan gitu kan.
0: Jadi buat sahabat suara yang gak diingat dengan es cekek, ada es teh ya?
1: Iya.
0: Atau apapun dicekek. Terus bisa dikeluarin dicekekan itu ya?
1: Iya,
0: dicekekan itu.
1: Iya.
0: Itu adalah minuman bangsawan Medan ya. Oke, okay, jangan akhirnya batuk segala
1: akhirnya
0: macam.
1: Akhirnya batuk. Jadi mama kayak cuma bisa tersenyum dan bilang, kan?
0: Tapi makanan paling memorable di Medan apa?
1: Wah, kalau Medan banyak banget lagi, Kak. Kayaknya
0: Misop.
1: Misop suka banget.
0: Mie gomak
1: suka banget. Lontong Medan
0: lontong
1: favorit.
0: Medan.
1: Terus juga apalagi durian kalau lagi musim ya.
0: Serius makan durian?
1: Suka
0: okay.
1: banget.
0: Mawar Deong secantik ini tetap makan durian, mari kita tetap makan durian ya. Nah, itu adalah sebuah kultur ya di Medan ya. Ini ya apa namanya, Medan Ucok.
1: Medan
0: iya. Ucok, durian Ucok. Is. Oke. Okay. Kalau kita balik lagi ke lagu Kan, kalau dijelaskan dengan bahasa Mawar sendiri, sebenarnya Kan ini di lagu ini ya, sedang menceritakan tentang apa sih?
1: Kan di lagu ini adalah curahan hati, isi hati dari teman yang sering banget dicurhatin tapi gak pernah didengerin sarannya. Jadi kayak temannya tuh selalu curhat ke dia dan dia selalu ngasih saran yang menurut dia bagus gitu. Tapi gak pernah didengerin sama sahabatnya sampai akhirnya kayak terjadilah yang sudah dia ingatkan sebelumnya gitu.
0: Kamu sebagai pernah sebagai korban atau sebagai pengingatnya?
1: Kayaknya dua-duanya lagi, Kak.
0: Iya. Tapi gak main ini kan?
1: Enggak.
0: Sehat?
1: Sehat, puji
0: Tuhan. Pacar kamu itu?
1: Puji Tuhan.
0: Siapa namanya aku lupa?
1: Brian.
0: Domani. 6 tahun. Tuh goy, 6 tahun goy. Oke, lagu ini diciptakan, wah banyak ya. Ada Iqbal Siregar, ada Dennis Ligia, ada juga Faisal Muhammad Faisya dan the one and only Muhammad Kamga ya, yang udah mulai di belakang panggung sekarang ya, atau backing vokal dia ya. Gimana prosesnya sampai akhirnya Mawar dipilih untuk membawakan Kan?
1: Wah, jadi waktu itu dari Kamala sempat ngirimin lagu ini, terus aku ingat banget reaksi pertama aku tuh senyum dan dalam hati langsung ingin sekali membawakan lagu ini karena menurut aku relate banget sama banyak orang, apalagi kayak antar sahabat sih. Jadi aku rasa kayak aku ingin sekali bisa membawakan lagu Kan dengan sebaik mungkin gitu.
0: Apa yang membuat mata Mawar berbinar-binar ketika Mala, Kang Mala ini menawarkan, Kang Mala ini adalah part of Trinity dari bagian labelnya ya. Nah itu apa yang buat, gue mau nih, ada apa di balik lagu ini yang gue mau menyuarakan yang udah pernah, apa sih yang paling personal di sini?
1: Menurut aku ini benar-benar cara sahabat ngingetin banget sih, jadi kayak sambil agak tersenyum, sebenarnya dia udah tahu ini akan terjadi, tapi kayak apa ya, kayak ini percakapannya sangat-sangat antara dua orang yang udah sangat-sangat dekat, jadi kayak cara mengingatkannya juga beda. Kayak yang dilakukan ini kayak aku udah bisa senyum doang sih, kan aku udah bilang sebelumnya kayak dia tuh udah kelihatan banyak banget loh red flagnya, tapi kamu nggak pernah dengerin aku gitu. Jadi cara penyampaiannya unik banget menurut aku.
0: Satu temen yang bisa di mention inisial huruf
1: jangan.
0: Bintang? Atau family-nya, nama family gak? Akun Instagram. Jadi cepu ya jatuhnya ya. Tapi ada banyak temen yang udah kamu pernah kasih warning. Dia tuh gini loh. Jangan.
1: Nah,
0: aku udah ngeliat.
1: Kalau percintaan aku kayaknya gak bisa bilang banyak. Tapi mungkin kayak lebih hal-hal simple kayak tadi sih, Kak. Kayak misalkan kita cewek-cewek pakai heels ke mall, udah tahu bakal jalan banyak gitu kan.
0: Tak-tok tuh ya.
1: Iya, tapi pada akhirnya kayak aduh sakit kakinya gitu. Kan jangan pakai heels misalkan gitu. Lebih ke sana sih.
0: Okay, lebih ke yang
1: hal-hal
0: akan terjadi
1: simple
0: ya.
1: Sehari-hari gitu.
0: Oke, okay. Lagu Kan ini konon katanya Mawar Deong ini sangat personal sekali dengan lagu Kan ini. Ada gak di setiap lagu tuh pasti ada kayak yang ih gue suka banget part ini. Oh liriknya ini gue banget. Ada part mana yang menurut kamu itu ini gue akan nyanyikan dengan suara yang sangat grande. Oh, harusnya semuanya ya. Tapi ada gak part itu?
1: Part kesukaan aku semuanya. Tapi aku suka banget bagian yang ini. Instingku tak pernah salah. Dia memang bendera merah. Sekarang sudah kepalang. Kan sudah aku bilang. Gitu.
0: Oke. Ya, dapat bonus dinyanyiin ya. Sama Mawar ya. Oke. Abis ini kita main games ya.
1: Boleh dong.
0: Kamu punya temen yang punya pengalaman sama pasangan yang red flag gak?
1: Ada gak ya?
0: Ada gak ya?
1: Ada gak ada ya?
0: Nanti kita akan main red flag apa enggak ya. Okay. Sahabat Suara pasti tetap join di Musisi Keren bulan ini. Dodo Harahap dan Mawar De Jong masih di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: yang baru saja mengeluarkan single Kan Mawar Deong. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kan ini masih menjadi single pertama apa emang nantinya akan ada single-single selanjutnya lagi? Muncul-muncul lagi? Gak tahu ya.
1: Belum tahu. Doakan yang terbaik ya teman-teman.
0: Oh, doakan yang terbaik ya. Nah ini Mawar di sini juga berkolaborasi dengan Bernadus Raka untuk video musik.
1: Iya.
0: Prosesnya seru gak sih?
1: Seru banget, seru banget.
0: Apa yang bikin seru?
1: Karena di sini konsepnya juga sesuatu yang baru, terus juga cara pengambilan gambarnya, warnanya, looknya. Jadi kita apa ya, bermain dalam banyak hal sih di music video Kan ini. Dan seru banget bisa dapat kesempatan buat didirect sama Karaka juga.
0: Dari hasilnya sendiri apakah itu Mawar banget atau gimana?
1: Bisa dibilang iya sih. Jadi ini kayak lebih playful, lebih lebih fun dibanding yang beberapa lagu ballad sebelumnya sih.
0: Tapi dari kamu sendiri itu sebenarnya tuh emang tipikal penyanyi yang sukanya ballad atau memang yang lebih upbeat? Atau tak upbeat tapi liriknya menyayat kan juga banyak ya. Nah, kamu lebih suka yang mana? Kalau secara personal ya, secara gue semangat nih nyanyiin ini.
1: Kayaknya dua-duanya lagi Kak. Tapi aku berharap semoga lewat lagu-lagu aku bisa terus bercerita. Jadi bisa menyampaikan cerita dari teman-teman mungkin. Dan ya bisa menemani kalian lewat cerita-cerita lewat lagu-lagu aku.
0: Yang jadi tantangan setiap penyanyi adalah ketika sebuah konsep atau juga sebuah hal yang udah dirancang atau berubah total itu kayak aduh ini harus dipertanggungjawabkan banget nih profesionalitasnya. Nah masalahnya dilakukan ini tadinya tuh maunya dibawain duet ya buat dua orang gitu kan, tau-tau berubah jadi yaudah deh bawain sendiri aja deh atau solo gitu ya. Nah itu kamu gimana cara menerima perubahan itu, apakah kamu kayak oh ini saatnya aku bersinar atau ya udah kayak okay, bisa kok gitu.
1: Sebenarnya aku yakin aku dari awal denger lagu Kan, aku pengen banget bisa bawain lagu Kan dengan sebaik mungkin. Okay. Jadi aku rasa walaupun dibawain solo, aku harus tetap memberikan yang terbaik gitu sih Kak.
0: Tapi lebih susah ya untuk lirik-liriknya sendiri untuk bawain solo dibandingin tadinya konsep awalnya berdua.
1: Menurut aku tetap bisa lagi kayak ini bisa jadi percakapan ke teman yang mungkin lagi mendengarkan di rumah.
0: Bener. Ya berarti temennya itu lawan bicara adalah yang mendengarkan ya, sahabat suara
1: bener,
0: berarti ya.
1: Bener, sahabat suara.
0: Sebelumnya tapi udah ketemu duetnya itu sama siapa?
1: Belum. Tapi memang kayak di planning, direncanakan gitu.
0: Tantangan terberatnya apa sih ketika proses dari lagu Kan ini mau diproduksi, mau direkam gitu?
1: Tantangan terberatnya membawakan dengan se-playful mungkin dan se-fun mungkin.
0: Loh, kenapa katanya? Kenapa emang karena terbiasa ballad kah atau gimana?
1: Karena aku percaya kayak kalau kita bawainnya sambil senyum, sambil cerita ke teman kita bakalan sampainya sama gitu sih.
0: Tapi itu yang emang harus dijaga banget mood itunya ya.
1: Jadi kayak ini mengingatkan dengan cara yang playful gitu.
0: Tapi yang namanya persahabatan itu pasti harus saling mengingatkan kan. Kalau misalnya teman ada yang bersinggungan dengan orang yang red flag. Nah kita uji nih sekarang nih red flag atau enggak dari beberapa fakta yang pastinya dari POV-nya Mawar Deong. Udah siap?
1: Siap.
0: Alright ya. Red flag atau enggak? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
1: Okay,
0: yang pertama, red flag atau enggak pasangan masih follow mantan?
1: Enggak sih menurut aku.
0: Wah, Libra yang ini berbeda ya. Kenapa?
1: Karena
0: memfollow mantan adalah hak segala bangsa atau bagaimana?
1: Bukan, kayak menurut aku enggak apa-apa kalau masih follow gitu loh. Kayak enggak ada salahnya.
0: Namun, jangan jalan bareng.
1: Namun. Ya. Iya. Maksudnya kayak kalau sekedar follow di media sosial enggak apa-apa sih.
0: Aman berarti ya?
1: Aku aman.
0: Wah. Berbahagialah pasangannya. Udah tahu mantannya siapa aja nih follow. Enggak mending enggak usah tahu, jangan tahu ya. Yang selanjutnya, red flag atau enggak? Balas chat lama tapi story-nya ngalir terus tuh di post itu apa titik-titik.
1: Aku enggak tahu lagi soal ini kayak di tengah-tengah mungkin ya.
0: Okay.
1: Kayak Ya mungkin dia memang lagi mungkin acara gitu, terus HP-nya dipegangin orang, jadi yang upload bukan dia, bisa jadi gitu kan. Wah, ternyata chat-nya
0: belum dibalas. Positif sekali si kepalanya ya. Mungkin lagi sibuk gitu ya.
1: Mungkin.
0: Baik. Selanjutnya, red flag atau enggak punya sahabat lawan jenis yang sangat dekat?
1: Nah, ini aku juga di tengah-tengah nih, Kak.
0: Oh.
1: Kayak antara red flag dan green flag. Yellow flag.
0: Yellow flag ya. Hati-hati.
1: Beige flag kata apa? Teman-teman zaman sekarang.
0: Apa?
1: Beige flag.
0: Beige flag.
1: Mm-mm.
0: Itu berarti di tengah-tengah ya?
1: Kayak di tengah-tengah gitu.
0: Introvert, extrovert, ambivert ini berarti
1: iya,
0: gitu ya.
1: Seperti itu kurang lebih.
0: Apa tadi namanya?
1: Beige flag.
0: Tulisannya?
1: B-E-I-G-E.
0: Wow, simple. Tulisannya ya, beige flag. Beige flag, oke. Okay. Jadi tengah-tengah ya?
1: Menurutku di tengah-tengah sih.
0: Oke, okay, selanjutnya. Red flag atau enggak, tidak pernah upload pasangan. Red flag atau enggak, tidak pernah upload pasangan. Gua

0: kayak bukan sebuah keharusan sih kalau menurut aku.
1: Oke. Yang kelima, red flag atau enggak, sering bilang terserah.
0: Kalau boleh jujur,
1: ya.
0: Aku agak sering lagi terserah.
1: Kamu?
0: Kayak mau makan apa, terserah.
1: Itu kamu?
0: Iya, karena gak bisa decide sebenarnya kak.
1: Tapi kenapa si Leo itu nanyain? Karena kan dia paling biasanya paling dominan ya.
0: Tapi pada akhirnya dia sekarang yang kayak, kamu kayak harus belajar nentuin hari ini kita mau makan apa gitu. Okay. Kayak kita mulai dari hal-hal simpel dulu nih.
1: Okay.
0: Dari makan.
1: Dibilangnya timbangan ya, jadi
0: iya,
1: mempertimbangkan.
0: Jadi karena bingung dengan banyaknya opsi, jadi kayak memilih untuk menjawab bebas gitu.
1: Oke. Okay. Terakhir, kita ngomongin soal zodiak.
0: Oke. Okay.
1: Red flag atau enggak, Sagittarius?
0: Kak, aku tuh nggak begitu ngerti zodiak lagi kalau boleh jujur.
1: Mm-hmm.
0: Jadi aku nggak tahu.
1: Nggak tahu, bagus gak usah tahu. Kan mau bicara kamu Sagittarius.
0: Oh, iya.
1: Tetap di Suara-Suara Warga Indonesia.
2: Suara, Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Iya kan, ada tujuannya.

0: gitu. Ada pamrihnya. Kalau ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas gak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beliin satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku gak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lockbird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasehat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Masih ada Mawar Deyong.
1: Yeay.
0: Di musisi keren ya, dengan singlenya Kan. Kan ini udah resmi rilis 21 Agustus 2026. Udah bisa didengarkan di seluruh platform streaming musik digital. Sebagai musisi, apa yang Mawar Pari paling harapkan ketika lagu ini udah disebar ke halayak ramai? Sar, bahasanya gak tuh?
1: Aku berharap lewat lagu ini ya bisa menjadi teman buat teman-teman yang mendengarkan di rumah. Dan aku selalu berharap lewat lagu-lagu aku bisa menemani kalian dan bisa bercerita, bisa menjadi teman, dan supaya kalian gak merasa sendiri.
0: Oke, supaya gak merasa sendirian kalau selalu menjadi tameng buat teman yang kelas kepala, yang batu ya. Nah ini kalau dari Mawar sendiri, untuk ada sahabat suara yang mungkin mengalami kisah seperti dilagukan ini, udah di warning berkali-kali tapi masih bertahan, apa pesan Mawar untuk mereka yang udah sahabatnya, keluarganya, bapaknya, ibunya, nak sadar, nah itu yang kamu dekatkan itu adalah punden berundak ya, alias fosil gitu, menyebalkan. Gimana?
1: Kayaknya aku sebenarnya bisa mengerti kayak kalau kalian gak 100% bisa mendengarkan, karena ibaratnya kayak banyak sekali hal-hal buruk yang ditutup oleh hal-hal baiknya gitu. Tetapi gak ada salahnya mendengarkan kayak saran dari teman, saran dari orang tua. Karena mereka gak mungkin bilang sesuatu yang merugikan kamu sih gitu. Kayak dipikirkan pelan-pelan gitu.
0: 2026 Mawar Deyong mengeluarkan single Kan. Nah di tahun 2026 ini juga, apalagi setelah Kan yang akan Mawar hasilkan, Mawar telurkan, Mawar rilis gitu. Sudah ada yang bisa di-spill kah?
1: Aku belum bisa bilang banyak, tapi akan ada project yang sangat-sangat aku tunggu-tunggu dan hopefully bisa segera aku announce kepada kalian juga.
0: Okay. Apakah main film itu juga sebuah mimpi besar?
1: Ya.
0: Udah kesampaian ya tahun lalu ya.
1: Ya,
0: mau lagi nggak dari kemarin yang tinggal meninggal itu? Apa kira meninggal udah capek banget? Gimana?
1: Iya pasti ya, aku berharap semoga bisa terus konsisten sih di dunia acting dan nyanyi.
0: Asik ya. Musikal mau nyoba?
1: Musikal, pengen banget lagi kak.
0: Tapi latihannya panjang ya, membunuh waktu ya.
1: Tapi kayaknya bakal seru banget sih.
0: Ah itu dia ya. Mawar, thank you sudah main ke Iswara ya. Abis ini Mawar Deyong akan memberikan performance terbaiknya. Lagukan, terus apalagi banyak tuh akan dibawa ini. Berapa lagu kira-kira?
1: Ada 3 lagu.
0: Ada 3 lagu. So, sahabat suara, langsung aja untuk menutup musisi keren bulan ini. Langsung aja, ini dia Mawar Deyong.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Galau, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi, Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita,
1: kamu,
0: Kino.
2: Halo.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Lah gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput. Sekolah bareng.
2: Oh, karena kan dekat tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sampai ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar
2: berbareng. Oh, manis. Manis banget. Aku enggak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi habis itu akhirnya kamu enggak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak enggak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang enggak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Oh.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda selalu terdepan. Aha.
3: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nggak podcast.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.

Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 89 FM, Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore sahabat suara.
0: Hari ini tuh gak tahu kenapa saya bawanya tuh happy aja terus. Kenapa? Dari bangun tidur terus beraktivitas. Karena tau gak, tadi saya waktu bangun tidur itu hal yang saya biasa lakukan setiap hari itu saya hilangkan. Seperti misal buka mata langsung buka HP itu, yeah. Itu benar-benar langsung buat saya moodnya tuh kayak langsung jomplang gitu dari
1: kata
0: bangun.
1: Kata selebgram kok langsung kalah sih kalau yeah. Langsung buka handphone.
0: Dan ternyata saya coba tadi untuk tidak membuka HP dari buka mata sampai selesai mandi dan beres-beres baru buka HP. Ih, rasanya
1: hari ini tuh, kok lahir jam berapa?
0: Lahir jam 10, jam
1: 11. Aduh, pagi sekali. Orang semua sudah beraktivitas.
0: Tapi itu udah salah satu kemajuan tau di tahun ini semenjak yeah. Kita sering nongkrong di mikro.
1: Semenjak saya sering teriakin ya.
0: Dulu tuh saya bahkan mau siaran baru bangun. Nah itu. Jam 2.
1: Itulah Dandi yang dulu, bukan Dandi yang sekarang. Intinya kita berdua siap nemenin hari ini. Walaupun kalau Dandi tadi bersemangat, saya ngantuk banget sahabat suara. Kita tetap akan bersemangat menemani sahabat suara kemanapun kamu mau pergi dan berada.
0: Dan hari ini di Suara Santai ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo.
1: And of course, Ruli Wulansari cantik mewangi sepanjang hari.
0: Sampai jam 7 malam
1: di Suara Santai.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa fansnya hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry
1: Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin Suara Santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Playlist lagu enak dan info terculture.
11: Dengerin Suara Santai di 96 FM.

0: apa hanya mimpiku yang
1: adalah hal yang paling disuka sama Dandi.
2: Kenapa?
1: Bukan lagunya.
2: Apanya?
1: Asik.
2: Asik. Gitu. Pokoknya apapun yang kita habis dengerin, kalau ada nada-nada yang tinggi kita kasih asik.
1: Tinggi apa besar?
2: Apa?
1: Tinggi apa yang besar?
2: Yang besar.
1: Yang besar apanya?
2: Harapannya.
1: Kalau saya
2: hartanya Pak.
1: Kalau kau lihat saya suka semua yang besar-besar seperti tas.
2: Tumbler besar. Apalagi ya?
1: Isi rekening besar. Rumah saya sayangnya kecil.
2: Oke.
1: Rumah saya gubuk.
2: Bukan, ih jangan digebuk-gebukin.
1: Memang saya merendah.
2: Jangan digebuk-gebukin.
1: Tapi tas besar itu memang nyaman banget dipakai. Saya punya tas yang kalau bisa dibilang dia tas Doraemon.
2: Saya ada tas ini juga satu yang dari
1: Ranselmu.
2: Bukan, yang ini tas yang bisa masuk mobil.
1: Yang dari Disney.
2: Iya, dari Disney.
1: Itu juga tas belanja favorit saya demi itu, apapun seluruh dunia.
2: Iya, jadi
1: bisa masuk.
2: Jadi laundryan saya satu minggu itu masuk semua di
1: lagi kenapa kalau satu minggu tidak laundry? Dijorok. Randy.
2: Masih banyak stoknya soalnya.
1: Berarti kok gak pernah menitipkan barang ke tas temanmu?
2: Saya biasa nitip barang ke teman itu sertifikat rumah sih.
1: Astagfirullahaladzim. Untuk teman-teman Dandi tolong gadaikan. Gadaikan.
2: Saya gak pernah ini nitip apapun karena saya semuanya bisa sendiri.
1: Ya sumpah Dandi tuh tasnya ya Allah mana beratnya luar biasa. Ditenteng seorang diri. Belum lagi kalau misalnya orang kan kalau naik motor ya sahabat suara, tas itu biasanya disimpan di bagian depan. Dia enggak, tetap di ketiaknya. Betul. Jadi sepanjang sambil jadi kayak berat bebanku.
2: Kalau Rory biasanya kan kalau Rory itu punya banyak barang. Yeah. Itu sering yang dititipin ke saya itu biasanya tumblernya.
1: Ya, yeah. Sama gitu. Biasanya juga kalau misalnya saya akhirnya tidak membawa tas, saya menitipkan pouch saya. Pouch berharga saya yang isinya semua barang-barang yang bisa menyempurnakan hari-hariku.
2: Benar. Coba kita tanyain sahabat suara, barang apa yang biasanya kamu titipkan di tas teman?
1: Boleh kasih tahu di WhatsApp kita di 081808960960
2: atau boleh di DM Instagram di @iswara.mks.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara.
1: Dan kita masih menanyakan, apakah kamu tim yang suka menitip barang-barang ke teman kamu atau ke tas teman kamu?
0: Benar, ini ada Fandi di WhatsApp.
1: Cakep.
0: Dia bilang, saya paling sering titip kunci mobil.
1: Kalau seperti itu ketawanya si Fandi, insya Allah dia sekarang sudah menjadi gorengan.
0: Katanya ribet aja kalau taruh di kantong dan biasanya suka lupa taruh di mana. Berarti ini Fandi adalah orang-orang yang tipe-tipenya apa sih namanya itu kalau hidup-hidup sederhana?
1: Patala-tala.
0: Bukan, apa? Yang kayak slow living tuh yang nggak mau dilihat dia bawa kunci mobil. Kan ada beberapa orang tuh emang dia tenteng tuh kan kunci mobilnya.
1: Tapi,
0: tuh.
1: Tapi sumpah saya tuh hal yang paling jarang saya titipkan ke orang adalah hal yang bentukannya krusial dan pasti akan kucari.
0: Kayak ya, itu cukup kunci. Tanah,
1: gak boleh kayak tuh. Kayak kunci mobil tuh gak bisa dititipin sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Karena saya harus melihat bentuk fisiknya. Bahkan di dalam tas saya sendiri dia sering tersesat. Apalagi di tas orang lain.
0: Iya,
1: bahaya. Ada Debbie di Instagram.
0: Cakep.
1: Karena malas bawa tas besar, saya suka titip pouch makeup di tas teman atau titip chargeran HP.
0: Saya heran tau sama orang-orang yang
1: malas bawa tas,
0: nggak mau ribet tapi iya, ngeribetin orang.
1: Iya,
0: gimana tuh?
1: Kamu ini adalah beban. Kau nggak boleh, Debbie mulai sekarang tolong bawa barangmu masing-masing.
0: Tapi nggak apa-apa tau kalau misal cuman titip-titip pouch gitu, yang nggak boleh tuh kayak titip-titip pekerjaan, kayak saya keluar dulu ya kerjain ini.
1: Kalau yang kayak begitu insya Allah dia dibenci iya, satu kantor.
0: Mau bagaimanapun ya kita karir nggak ada artinya sih.
1: Asik bridging lagu nih bos.

0: macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Larutkan aku dalam
1: air. Butiran just juice. Selamat suara, kita kembali lagi karena kita berdua memiliki gender yang berbeda.
0: Bener.
1: dan di Prayogo adalah seseorang yang sering membawa tas yang cukup besar.
0: Bener.
1: Dan begitu pun juga dengan saya. Tapi ternyata ada survei baru yang merilis kalau ternyata
0: kenapa?
1: 87% laki-laki suka perempuan kalau bawa tas gede. Hah?
0: Segede gaban.
1: Harapan.
0: Segede apa tuh?
1: Segede-gedenya.
0: Alasannya karena tas besar tuh katanya dianggap praktis dan bisa dijadiin tempat nitip barang buat laki-laki. Iya.
1: Tapi banyak sih memang laki-laki yang lebih suka tidak menenteng apa-apa.
0: Bener, jadi kayak kita tuh sebenarnya saya pun kalau disuruh milih gak bawa tas itu saya pilih karena ya sesimpel itu, titip kunci mobil, kunci motor.
1: Untungnya kan gitu. Sekarang kau dalam posisi jomblo ya.
0: Bener.
1: Tapi bayangkan kalau misalnya saya sering merasa iba sebelum akhirnya muncul Jacob Elordi dengan tas perempuan yang begitu tampan kelihatannya dianya ya. Itu kan kayak cowok-cowok tuh sering dijadiin tempat penitipan tas. Jadi kayak ceweknya malas bawa tas, cowoknya lah yang menenteng tas perempuan-perempuan ini.
0: Saya tuh masih sering bawa tas yang cukup besar juga karena kan saya tuh biasa dari pagi udah keluar dari jam 10 sampai malam tuh biasa saya bawa baju.
1: Jadi,
0: ganti.
1: Jadi isi tasnya Dani ini sebenarnya semua isi rumah.
0: Enggak, ada baju aja masa.
1: Tapi kita
0: muka.
1: Kembali ke kenapa laki-laki suka perempuan bawa tas gede. Mereka tuh si laki-laki biasanya menitip dompet, HP, barang kecil lainnya. Dan perempuan juga suka bawa tas besar. Ini sering dianggap lebih siap, mandiri dan suka merencanakan sesuatu.
0: Rory banget nih.
1: Karena biasanya bawa banyak barang yang mungkin nanti dibutuhkan saya kan. Kayak obat pun, vitamin, tusuk gigi,
0: jadi,
1: benang gigi.
0: Kalau kita lihat ya Rory tuh bawanya
1: angin,
0: banyak banget.
1: Banyak sumpah.
0: Tas yang dia bawa tuh beda sama ada dua tas lagi dalam mobilnya.
1: Sebenarnya kalau bisa memilih sahabat suara, saya pasti kalau tidak membawa kendaraan, saya pasti akan bawa tas yang besar banget. Tapi kalau saya bawa kendaraan, saya pasti tasnya kecil. Iya, karena isi tas saya sebagian ada di mobil kan.
0: Iya, jadi bawanya yang tas. Tapi saya nggak pernah tahu lihat Rory bawa tas kecil.
1: Ini kecil loh hitungannya.
0: Gede tuh, termasuk
1: ini
0: gede.
1: Enggak.
0: Tapi tahu nggak Rory, fun fact-nya dulu katanya pakai tas bukan identik sama perempuan aja. Justru ternyata itu kebiasaan laki-laki membawa tas untuk menyimpan koin, alat berburu sampai barang penting.
1: Coba
0: gitu.
1: Sekarang di 2026 dan di Prayogo kau bawa alat berburu. Apa kira-kira yang kau bawa?
0: Apa ya? Apa saya bawa?
1: Cinta.
0: Asik. Yeay.

0: jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Memainkan musik pilihan
9: Isuara.
10: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola jatuh sampai giginya tonggos.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Ola amiga.
3: Kita udah masuk di BTS, sahabat. Yay. Suara.
2: GWS Ola.
3: GWS. Kita udah masuk di Behind the Star. Kita akan bahas ada Macklemore. Ini dikeluarkan dari konser tour Ed Sheeran setelah menyuarakan dukungannya untuk Palestine.
2: Hidup Macklemore.
3: Tidak baik sifatmu, Ed Sheeran.
2: Iya.
3: Kok kasih keluar orang yang dukung kebebasan dan kemerdekaan.
2: Betul sekali.
3: Bagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1445
2: dan di sudah. Informasi kedua datang dari bintang yang bernama Thierry Henry.
3: Dia siapa?
2: Legenda. Sepak bola Perancis yang akan ke Indonesia pertama kalinya.
3: Oh, kita kasih makan sayur tutu kalau dia kesini. Mas, sama Palomara.
2: Permisi. Dia ke Indonesia, bukan ke Makassar.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot dan experience.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Macet? Boleh.
4: Moodnya tetap santai aja.
3: Streaming di 96FM, dengerin sekarang suara santai.

0: Sama seperti McLemore, ini menjadi sayap pelindung untuk orang-orang yang ada di Palestine. Sampai akhirnya dia harus diberhentikan untuk ikut bersama konsernya Ed Sheeran.
1: Coba keluarin lidahnya.
0: Palestine.
1: Keluarin lidah. Ada apa sih di lidahnya sampai udah gak bisa bahasa Indonesia?
0: Jadi ternyata McLemore ini resmi dikeluarkan promotor tour dan pihak venue dari tour konser Ed Sheeran setelah dia menyuarakan dukungan untuk free-free Palestine di panggung.
1: Keren banget, tapi gak apa-apa sih. Nah, dalam postingan Instagramnya, McLemore ini akhirnya bilang keputusan itu terjadi setelah banyak pengelola venue keberatan kalau dia tetap tampil. Kayak, jam aku itu kasih muncul ke McLemore deh.
0: Kenapa?
1: Karena dia itu ada deh. Yeah.
0: Padahal mereka sudah bersahabat lebih dari 13 tahun.
1: Persahabatan 13 tahun ini.
0: Loyalitas tanpa batas.
1: Tidak ada artinya.
0: Kalau persahabatan gitu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Kalau soal pekerjaan ya tetap harus realistis.
1: Tapi Ed Sheeran juga kasih komentar kalau itu bukan keputusan dari dirinya. Kayak yang ini bukan saya weh, tetap kibaku baik nih karena bukan keinginanku ini. Tapi ini dari promotor setelah beberapa venue mengancam tidak akan adakan konser Ed Sheeran kalau McLemore ini tetap masuk dalam line up. Kayak yang pokoknya pokoknya saya tidak mau
0: apapun
1: ada McLemore.
0: Yang dia bilang itu orang-orang promotor, saya tetap di pihaknya McLemore karena kebebasan adalah milik manusia.
1: Asik.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Kalau tadi hari kamu berat,
1: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
0: Tuh, sini peluk virtual dulu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel apel.
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah. Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
6: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
7: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
6: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
7: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
6: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
7: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
6: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
7: Wah, in this economy, yang begini nih harus dimanfaatin.
6: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di
1: Alfamidi. Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Abadi.
1: Siapa Abadi?
0: Abadi kan partner kita di Lenovo.
1: Wih, Kak Abadi ya.
0: Iya. Tapi kita lagi gak manggil dia sebenarnya. Kita manggil Thierry Henry.
1: Siapa dia?
0: Dia adalah legenda.
1: Asik.
0: Sepak bola Prancis dan Arsenal.
1: Terus,
0: biasa aja dong.
1: Biasa aja dong.
0: Saya memang kalau Arsenal jiwa saya, bos. Maaf. Maaf. Saya Arsenal sekali.
1: Thierry Henry ini.
0: Ngomongnya benar. Siapa berang bawamu?
1: Siapa namanya?
0: Thierry Henry.
1: Thierry Henry. Thierry Henry.
0: T-H-I-E-R-R-Y.
1: Henry.
0: Henry. Semakin dibenarkan semakin salah. Thierry Henry ini dijadwalkan akan datang pertama kali ke Indonesia di tanggal 10 Oktober nanti.
1: Anak-anak siap-siap kok semua, tari padupa.
0: Gak usah, atau ngeru. Untuk main friendly match melawan United Legends.
1: Dan selain itu juga dia bakalan adain meet and greet dan gala dinner bareng Fajar Sad Boy.
0: Gak ada.
1: Oh, gak ada ya?
0: Gak ada. Gak ada. Mending saya. Mending saya. FYI, dengan torehan 228 golnya, Henry memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di klub Arsenal.
1: Nah, selain sepak bola, dia juga ternyata fans fanatik basket. Dia anak basket tapi harus punya karir di bola.
0: Anak basket tapi punya karir di bola.
1: Iya.
0: Dia bukan main basket.
1: Tapi
0: dia...
1: orang yang fans pasti juga biasa main basket.
0: Belum tentu. Who knows?
1: Who's that?
0: Jadi dia sering nonton langsung pertandingan NBA dan mendukung tim San Antonio Spurs.
1: Spurs. Iya. Berarti memang sembari dia main bola,
0: sembari
1: dia bermain
0: manis
1: bola
0: sekali.
1: Dia menonton bola-bola basket yang dipantul-pantulkan menuju ke gawang.
0: Gak bisa sembari, bang. Kering. Bagaimana dia mau fokus menendang bola kalau matanya tertuju ke layar televisi? Gak bisa.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Jatuh cinta.
2: Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
3: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
2: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
3: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
2: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat Suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @BeaCukaiRI dan @BeaCukaiMakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 4000 212.
4: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang seger.

0: segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 96 FM Suara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius?
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...
9: Oh.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di...
0: Culture!
1: Asik! Kayaknya kelebihan gula deh.
0: Saya sumpah banyak banget konsumsi gula pada hari ini. Makanya mungkin saya akan salto sambil pulang.
1: Jangan gitu dong, Mbak. Kita udah masuk di culture, sahabat suara. Kita akan kasih tahu informasi pertama apa.
0: Datang dari game Wolverine. Ini bikin lokasi fiktif seperti di Indonesia yang juga menjual makanan khas Indonesia.
1: Salah satunya kapurung.
0: Tidak, bukan. Jangan terlalu di-spill sembarangan, Mas.
1: Terus yang kedua ada agensi BTS Big Hit Music akan bikin audisi global untuk boy band terbaru mereka. Sepertinya ini adalah jalan yang udah terbuka untuk saya menjadi boy band.
0: Bisa gak kau bayangkan Detalu Rasa itu menjadi boy band?
1: Saya cita-citanya dulu mau sekali menjadi member dari Coboy Junior, akan menggantikan posisinya Kiki. Karena yang paling berpotensi adalah Kiki.
0: Kau juga dibandingin sama Kiki, kau jadi Sidu.
1: Terus jadi Kiki, do you love me? I'm right now.
0: Daripada Dandy semakin bermimpi, kita cari tahu sebentar, sahabat suara, dua informasi paling culture.
1: Jangan kemana-mana.
0: Tetap di culture.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: playlist terbaik dan terhits cuma buat kamu hanya di Suara FM.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel-apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
9: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Apa saya jadi Wolverine aja?
1: Kenapa? Siapa itu Wolverine?
0: Wolverine.
1: Oh, Wolverine.
0: Yang ketika dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya, keluarlah dia cakar-cakar kuku-kuku panjangnya itu. Dan disini gak nonton film-film beginian.
1: Serilaga-serilaga.
0: Woi, kalau itu Aliando.
1: Kayak gitulah ya, keluar-keluar kukunya ya.
0: Tapi kuku-kuku kita gak mau, kita gak mau bahas si film Wolverine. Kita mau bahas game Marvel's Wolverine. Ternyata punya banyak unsur Indonesianya.
1: Salah satunya
0: belum saya masuk ke situ, Mas. Bisa saya selesaikan dulu. Jadi game action adventure ini baru aja dirilis kemarin untuk PS5 dan bawa Wolverine ke beberapa tempat, termasuk di Madrid Pur, wilayah fiktif di Asia Tenggara yang ada Marvel Universe.
1: Oh, terus di negara ini para pemain bisa dapatkan jajanan khas Indonesia.
0: Ya.
1: Seperti
0: pecel lele,
1: ada bubur ayam,
0: cireng,
1: pisang ronggeng. Tempe rogeng,
0: goreng,
1: dan batagor. Bahkan dalam game tulisan itu ada namanya palu butung.
0: Salah, makanan khas Jawa.
1: Oke, dan gorengan khas di gerobaknya. Terus harganya tuh pakai dolar.
0: Iya, jadi dari $12 untuk tempe goreng sampai $20 untuk batagor.
1: $12 kali rupiah sekarang berapa? Mahal nih harganya.
0: Mahal.
1: Gak cocok nih, saya mending
0: tapi
1: beli mochi kunafa aja.
0: Kalau misalnya ini adalah sebuah peluang bisnis di luar negeri sana, Dandi. Apakah Dandi Prayogo tertarik untuk menjual makanan khas Jawa dan juga gorengan khas di gerobaknya?
1: Saya mau jualan juga di sana kalau segitu harganya.
0: Apa kau mau jual kira-kira?
1: Saya mau jual
0: palu butung.
1: Bukan, taripang. Ih, enak sekali taripang nah.
0: Tapi kalau saya lebih kepikiran, saya mau jual gogos isi.
1: Apa?
0: Gogos isi.
1: Ada sama telur asin.
0: Iya.
1: Sama kacang.
0: Ayam.
1: Semuanya.
0: Dalamnya langsung satu kali. Hop.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Siapa dulu yang punya cita-cita ingin menjadi boy band? Kau mau melanjutkannya atau meninggalkannya seperti orang ketiga dari Hi-Fi ini?
1: Itu adalah pertanyaan untuk Dandi kepada dirinya sendiri.
0: Kepada Dandi yang lain.
1: Betul. Jadi sahabat suara sudah tahu kalau Dandi memang punya cita-cita menjadi boy band.
0: Kamu buat aku tersip.
1: Kira-kira ada gak yang mau jadi fansnya? Kalau ada fans klubnya namanya apa? Dunders.
0: Tapi kalau ngomongin boy band, sahabat suara, yang punya cita-cita kayak saya ataupun yang mau menjadi idol K-pop, bersiaplah wahai manusia.
1: Karena Big Hit Music ini adalah agensi dari BTS akan bikin audisi global buat cari calon member boy group terbaru mereka. Namanya kalau gak salah adalah Palu Basah.
0: Beda, bukan. Mereka bakalan audisi di Jakarta di 25 Oktober nanti di Ayana Mid Plaza dan jadi salah satu dari 15 kota yang didatangi seperti Los Angeles.
1: Wait, Los Angeles. Los Angeles.
0: Los Angeles. Yeah. Toronto, Sydney. Sydney, Hanoi, Singapura dan masih banyak lagi. Soalnya kalau kita
1: tolong
0: sebut
1: ya,
0: 15 ini sampai subuh kita.
1: Big Hit, jangan pernah terima Dandi. Coba kewengen, kau sudah tur di Los Angeles, Toronto. Ini kayak, aduh salah sebut lagi dia.
0: Aduh salah server nih ambilnya. Jadi peserta audisinya khusus laki-laki.
1: Gugur.
0: Gugur.
1: Kelahiran

0: 2008 dan sekarang Asrul Rahman sedang mendengarkan kubur rangan-rangan Mas Rahman.
1: Dan punya kemampuan nyanyi, dance, acting atau bakat lainnya. Ih, kalau masih ada umur 40-an ke atas, ini kayaknya Asrul Rahman akan menjadi salah satu member yang paling semangat.
0: Kau tau gak sih apa yang dia bilang? Stop mekodan dipikir jadi boy band. Kayaknya kok gak berbakat.
1: Kenapa sih?
0: Untuk yang kelahiran 2008 ke atas, ini bisa mendaftar online di website resmi Big Hit. Jangan dibuka Dandi, gak usah Dandi. 2008 lainnya.
1: Aduh,
0: gak usah.
1: Saya 2008 udah tiup lilin di TK.
0: Di website resmi Big Hit Music. Jadi kamu langsung aja deh, gas.
1: Saya mau biar gak bisa pakai orang dalam.
0: Dandi, mending kau fokus sama dua ronde. Kita ini sudah banyak sekali konten-konten yang tidak terupload.
1: Ya udah sahabat suara, kalau kayak gitu saya akan hibernasi dulu. Soalnya saya gagal untuk ikut audisi ini karena tahun kelahiran 2008 aja yang diterima. Udah saya pamit
0: karena
1: dulu sahabat suara.
0: Karena memang Big Hit juga tahu.
1: Udah stop.
0: Bibit
1: udah.
0: Muda yang mana?
1: Yang mana
0: ini
1: bibit?
0: Udah, ini masih muda udah bonyok.
1: Ya udah sahabat suara, terima kasih sudah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam. Dan di Prayogo anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo pamit undur diri.
0: And of course the one and only Rory Wulansar cek timbang wangi sepanjang hari. Amin. Rebel Allah. Amin.
1: Tetap dengerin ini suara Makassar.
0: Suara warga Indonesia, and see you
1: tomorrow.
0: Adios.
2: Gol. Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Situasi tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, sekarang saya sedang meliput minuman viral yang lagi dicari-cari warga Makassar. Tepatnya saya berada di salah satu outlet Yota yang baru saja merilis menu baru UB Series dan sekarang saya sedang bersama salah satu customer Yota.
2: Halo Kak.
1: Ini karena suasana Yota rame banget, pasti lagi cobain menu baru UB Series kan?
2: Bener Kak, kemarin sudah beli UB Latte. Sekarang sama temen cobain UB Cheese Cream dan UB Matcha Latte.
1: Jadi favorit kamu yang mana nih?
2: Semuanya Kak, nggak bisa milih. UB Seriesnya seger, gurih, manis, dan creamy. Apalagi nih Yota pakai UB asli, bukan ubi ungu biasa. Jadi rasanya tuh unik banget.
1: Harus banget nih masuk list sahabat suara untuk cobain menu baru Yota UB Series. Yang gampang kamu dapatkan di semua outlet Yota. Langsung aja ke outlet Yota terdekat dan cobain semua UB Series favorit kamu.
2: Kak, udah kan interviewnya? Saya mau lanjutin minum UB Matcha Latte-nya nih Kak.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jangan kau bohongi hatimu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Apa aja sih yang mesti lock out di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Apalagi kalau urusan media sosial. Ada banyak banget media sosial baru yang bikin kamu bisa terus update dengan hal-hal penting di sekitar kamu. Pasti kamu udah log out dong dari Clubhouse, Snapchat, atau malah Pet dan Friendster. Dulu media sosial ini hits banget dan wajib untuk punya akunnya. Tapi itu dulu. Sekarang, selain Instagram dan TikTok yang masih populer, cobain login ke Pinterest atau Discord. Pinterest ini cocok buat kamu yang senang berbagi gambar-gambar yang estetik. Kalau Discord pas banget buat kamu yang senang main game online, soalnya bisa sambil chat di sana. Kalau kamu mau membangun jaringan pertemanan profesional dengan berbagai macam orang di dunia kerja, harus punya LinkedIn. Di sini ada banyak banget relasi bisnis dan pastinya locker.
2: Jangan ragu buat lock out kebiasaan lama untuk login ke hal baru yang lebih baik.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ini Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: RRI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Tak masuk logika. Selamat pagi sahabat suara.
0: Selamat pagi,
1: Clay. Kita ketemu lagi di Suara Seru sampai jam 10. Asik banget hari ini kita bakalan kasih yang trending-trending.
0: Iya, yes, sudah pasti. Dan pagi ini saya tuh baru ya merasakan jalan pagi banget ya hari ini.
1: Kenapa?
0: Karena jalanan masih sepi.
1: Betul.
0: Terus pom bensin yang saya lewatin udah sepi-sepi juga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi kayak enak gitu, wah, jalannya santai banget.
1: Oh, pantesan dia datangnya cepet.
0: Iya, soalnya saya udah tidur. Kan kemarin saya gak tidur.
1: Aduh, tapi yang pasti sahabat suara, nanti kita bakalan nemenin kamu sampai jam 10 barengan sama saya, Clay Rizky.
0: Dan saya

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, kita sudah ada di trending banget loh.
0: Apa sih yang lagi trending hari ini?
1: Kita bakalan ada berita dua. Yang pertama, Kapolda Sulsel peringatkan penjual bensin botolan eceran akan kena sanksi.
0: Dan Imigrasi Makassar mengamankan WNA Cina karena memburu penyu. Ini rame banget sih.
1: Betul.
0: Di Instagram saya. Tapi yang pertama pastinya kita bakalan bahas soal bensin. Karena ternyata kelangkaan bensin tuh gak cuma di Makassar aja tahu.
1: Tapi di mana saja?
0: Di Manado, di Kendari.
1: Oh gitu.
0: Itu juga.
1: Why?
0: Saya kurang tahu ya kenapa bisa, mungkin karena stoknya juga menipis.
1: Okay.
0: Ya, dan orang juga pada beli.
1: Betul, pada dan, panic buying.
0: Iya, nggak panic buying juga sih, siapa yang nggak panik kalau ya, misalnya habis
1: bener.
0: Bensinnya.
1: Iya bener-bener.
0: Siapa tuh tinggal satu batang mami bensinnya.
1: Iya bener juga.
0: Tapi
1: sih.
0: Tapi ini juga sih yang kemarin tuh rame banget diberitakan karena bupati atau apa gitu ya di Kendari. Mm-hmm. Dia bilang kalau ya saya juga enggak tahu solusinya bagaimana.
1: Ah masa sih?
0: Iya.
1: Dia harusnya PR-nya harus bagus.
0: Iya,
1: harusnya
0: public speaking-nya bagus.
1: Iya. Tapi ini kan Kapolda Sulsel sudah peringatkan penjual bensin botolan eceran nanti bakalan kena sanksi. Ternyata ada yang jual botol 1,5 liter itu
0: banyak.
1: 30.000 atau 20.000 per liter.
0: Asli. Nggak cuma dia sebarkan di grup kayak grup keluarga. Dia sampai bikin di ini loh, di Facebook, jualan.
1: Oh.
0: Di Facebook, jualan. Pokoknya di threads banyak tuh yang lewat kayak gitu. Dan yang bikin nyebelinnya itu adalah kemarin waktu rame banget orang isi bensin. Saya kan cerita kemarin toh.
1: Mm-hmm.
0: Saya sudah antri lama-lama, ternyata setelah orang antri bensin, bensinnya dikeluarin lagi, masukin
1: dijual.
0: Botol, dijual lagi, terus antri lagi
1: di
0: dari
1: depannya.
0: Awal. Di depan pom bensin.
1: Di depan pom bensin?
0: Iya betul.
1: Oh my God, tapi sekarang kan kayaknya udah nggak ada kayak gitulah ya.
0: Iya. Sudah tidak ada sih.
1: Bahkan beberapa penjual eceran juga nawarin bensin lewat grup WhatsApp perumahan. Bisa
0: yeah.
1: Ngantar langsung ke rumah.
0: Benar.
1: Makanya Kapolda Sulsel Bapak Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro bilang penyalahgunaan BBM bisa berujung pidana. Dan dalam pengungkapan kasus sepanjang Agustus sampai September 2026 sudah ada 17 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
0: Wah, 17 orang lah ini, 17 orang yang ditahu, selebihnya.
1: Benar juga sih.
0: Pasti banyak sih. Dan kayaknya mereka juga terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara sampai denda 60 miliar.
1: Oh no.
0: Dari harga bensin yang cuma 30.000 dapat denda 60 miliar. Waduh.
1: Gara-gara 20.000 untungnya. Semoga kita gak ada lagi ya kayak gini-gini.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya semoga gak ada lagi ya. Untungnya kebijakannya bagus banget nih.
1: Betul.
0: Ganjil genap. Jadi kapan nih kita
1: isi bensin
0: isi bensin date bareng.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sering terngiang-ngiang lagu ini? Atau lagu yang satu ini?

Ini Suara Makassar, lagu enak seharian. Aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: totalnya 30.000 ya, Kak.
1: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
0: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
1: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: 96 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Kita sudah di Alfamidi, kita bakalan kasih promo dan promo terus.
3: Tepuk tangan dulu.
4: Thank you yang sudah tepuk tangan. Kita ada TTM tebus terus murahnya. Jadi sahabat suara, kalau belanja Rp50.000 bisa tebus murah 1 produk TTM, belanja Rp75.000 bisa tebus murah 2 produk TTM, dan belanja Rp100.000 bisa tebus murah 3 produk TTM.
3: Sekali lagi.
4: Yeay, thank you.
3: Dan ini berlakunya sampai 30 September nanti ya, sahabat suara. Dan produknya banyak banget nih.
4: Apa sih?
3: Tebus murah hanya Rp5.000. Ada Chocolito Rich Choco Box Original. Terus ada 2 piece teh lemon madu.
4: Yes.
3: Ada Bebelak UHT. Ada juga nih Les Segar Twist King All Varian.
4: Bukan King Kaleng, All, Kaleng.
3: King All. Kaleng maksudnya nih. Sama ada 2 piece Aqua Air Mineral 600 ml.
4: Yes, kalau tebusnya Rp10.000, kamu bisa tebus 2 pieces sedap mie. Rasanya banyak banget, ada ayam jerip, ayam nampol, Korean spicy, rawit kari merchant cup, bakso bleduk, bakso special cup. Pokoknya varian
3: wow,
4: yang itu tadi semuanya.
3: Banyak banget.
4: Yes, dan juga 2 pieces outside, Choco Barista Blend, Choco Malt Strawberry, dan yang lain-lain juga. Dan juga bisa tebus 3 pieces Tau Kanoi. Dan juga yang terakhir bisa tebus Sunlight Refill 660 gram.
3: Wow, dan tebus murah 15.000 nih. Ada Alfamidi Pilus Keju 150 gram. Ada juga Basreng yang 200 gram. Terus ada Paseo Tisu yang bagus banget nih. Yang apa ya, bukan tisu yang kaleng-kaleng nih.
4: Ah, betul.
3: Tisu yang lembut, halus, mewah. Ada juga 5 piece Indomilk. Ada Imbus buat yang mulai sakit-sakitan nih kayak saya. Ada juga 2 bis Japota All Varian.
4: Suka banget saya nih yang rasanya mentega madu.
3: Iya, saya juga suka banget.
4: Waduh.
3: Enak. Awalnya sih kayak kok aneh ya. Ternyata enak loh.
4: Tapi yang paling enak juga kalau kamu bisa tebus Rp30.000, kamu bisa tebus Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram.
3: Wow. Tapi enggak cuma itu, sahabat suara, karena ada creamy yogurt with real fruit chunks in every squeeze.
4: Asik.
3: Dari harga Rp15.200 sisa Rp9.900 loh.
4: Yes, tapi bukan cuma itu saja promonya.
3: Karena sebenarnya masih banyak kalau datang ke Alfamidi.
4: Betul. Ya masih, jangan lupa belanja di Alfamidi, karena belanja di Alfamidi, belanja puas,
3: harga hemat.
5: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
1: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
5: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
1: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 99 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia, The Destiny's Child, Lose My Breath.
1: Nggak,
0: lose my breath.
1: Abis lari dari mana?
0: Enggak, biasa lah dari rumah.
1: Dari rumah ke sini ya, buset keren bener.
0: Destiny's Child, Lose My Breath, kalau bahasa Makassar poso ya.
1: Iya udah poso aku.
0: Kita masih di TBL, training banget loh. Kita bakalan kasih berita kedua yang kemarin sempat ramai sekali. Sedih banget sih sebenarnya sih ngeliat berita kemarin itu. Ngeliat videonya, jadi imigrasi Makassar mengamankan WNA Cina karena memburu penyu. Jadi imigrasi Makassar amankan WNA asal Cina, Wei Shang, yang diduga memburu dan mengkonsumsi penyu di Raja Ampat.
1: Wah. Oh, bisa dikonsumsi penyu?
0: Bisa tahu.
1: Aduh, ya ampun.
0: Bisa banget tahu.
1: Terus yang bikin saya gedek banget ya sama orang ini karena dia tuh ngevideoin dan benar-benar aksinya itu loh. Aduh, jahat banget, padahal penyu itu salah satu hewan yang menurut saya tuh hewan yang kayak lucu.
0: Dan kalau di Indonesia dilindungi, cuman
1: dilindungi bener.
0: Enggak semua di negara-negara itu juga dilindungi. Kemarin saya sempat nonton video kayak orang traveler gitu, dia memburu penyu terus dimakan, terus tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena di tempat itu penyunya banyak.
1: Oh,
0: gitu. Bener-bener. Jadi itu boleh dimakan, tapi kalau di Indonesia dilarang.
1: Betul. Pantesan tuh kemarin story teman-teman saya yang hobi diving itu dibilang harus ditangkap ini orang karena dia sekarang lagi di Makassar.
0: Tuh, kemarin ditangkap di area keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar saat dia mau terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Untung udah ditangkap ya ini.
0: Yes.
1: Saya nggak kebayang sih kalau dia nggak ditangkap, dia tuh pasti bakalan gitu terus nggak sih?
0: Terus dia juga kemarin sempat bikin video klarifikasi, ternyata dia bukan dia yang dia nggak nembak penyu dan nggak makan penyu katanya
1: terus
0: gitu.
1: Terus siapa yang di video
0: nggak
1: itu?
0: Tahu deh.
1: Wah, nggak mungkin nggak sih?
0: Dan dia juga sudah diamankan setelah Pemkap Raja Ampat kirimkan permintaan pencegahan ke luar negeri. Dan untuk penanganan selanjutnya, imigrasi Makassar berkoordinasi dengan kantor imigrasi Sorong. Dan sementara polisi juga masih selidiki dugaan pelanggaran terhadap satwa dilindungi.
1: Wah, semoga kejadian kayak gini nggak terjadi lagi ya. Shout out sih buat pemerintah yang
0: yes,
1: cepet banget ya. Cepet tanggap dalam menangkap orang-orang seperti ini.
0: Keren.

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo.

0: seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
1: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
0: Pendaftaran IMEI melalui Bea Cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
1: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
0: Pendaftaran IMEI melalui Bea Cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui Bea Cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat Suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @beacukairi dan @beacukaimakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 4000 212. Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.